0: Oke, sahabat Starna, pastinya masih bersama Deta ya, dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sahabat Starna, terima kasih yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Sudah banyak banget nih yang sudah bergabung. Nanti akan Deta bacain atensinya satu-satu ya, dan Deta akan bacakan salamnya satu-satu pastinya. Tapi mungkin jika nanti waktunya tidak cukup dan lagunya tidak terputarkan, mohon maaf sekali dan bisa akan dilanjut ya. Masih bersama Deta di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Oke, sebelum kita lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp ya, kita akan angkat telepon dulu. Ada dari Mbak Minus di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Oke, selamat pagi ya Mbak Minus ya.
1: Ya, pagi juga di dingin-dingin.
0: Iya, dingin banget, sama aja nih. Di sini juga dingin banget nih.
1: Aku minta lagunya Hatiku Sendang dingin lah, gini sendingin.
0: Oke, dingin dari Hatiku Sendang, siap nanti.
1: Tadi masuk siapa ya, coba
0: Pak Suripto, Pak Suripto.
1: Iya, kan, dari Kartanegara.
0: Yang dari Kartanegara?
1: Iya, siapa?
0: Siapa ya, tadi?
1: Iya, tadi jam berapa lah, baru lah. Siapa sih ya? Tunggu ini aku kok.
0: Yang tadi dari Kartanegara tadi belum belum masuk nih. Tadi baru Pak Suripto.
1: Ya buat Mega, Runta, Yadir Kelampok, terus nama Asia apa siapa sih Bandar Negara.
0: Mama Aisyah,
1: Umi Kusukan Banjarnegara, terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kultum, Mbak Cemplon, Pak Jumadi, Herman, terus Eli, Kroya, semuanya saja sih pada wanita.
0: Oke.
1: Ada masuk. Aku tadi nggak kober, ini lebih sempat.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya. Yang kemarin masuk siapa yang nuri aku? Tuh Mbak Minas turun itu, apa ada temennya? Jadi aku turun.
0: Oh, Pak Supro.
1: Iya. Iya. Aku pas ada temennya, jadi malah jadi kelalaian orang
0: di sini. Iya, nggak apa-apa dong.
1: Iya. Ya saya menyesal dasing pada monitor.
0: Oke.
1: Ani Banjar. Makasih. Tak
0: sami-sami. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini kurus dan terbungkus. Oke, lanjut ya sahabat Sarah, kita akan sapa sahabat Sarah dulu nih satu persatu karena banyak banget ya yang sudah bergabung. Ada dari Pak Kasmur ini ya. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Gabung di Tembang Kenangan, mau request lagunya dari Iis Sugianto nih, judulnya Kemana Lagi katanya. Oke, nanti diputarkan dan dicarikannya. Salam-salamnya buat Mas Zaitun, Pak Daryono, Pak Sodi, Pak Sumadikasi, Braling Saputra, Pak Ridwan, Mas Envilan, Muhammad Sayan, Pak Dori, Pak Dimas, Pak Daryono, Pak David, Gian Leste, Abineon, Mbah Pung, Pak Hamami, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Gendis, Mama Putri, Mbak Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Runtah, dan semua sahabat Setara Banjarnegara yang sedang stay tune. Oke, dan buat Mbak Ritanya, selamat bertugas, terima kasih kembali. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Mama Nala di Kalibening ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Star Radio Banjarnegara selalu di hati nih. Ada Mama Nala di Kalibening, Mbak Deta. Oke, mau request lagunya Sembilu katanya. Nanti diputarkan ya, insya Allah ya. Insya Allah waktunya masih cukup dan akan diputarkan. Lanjut lagi, ada dari Kapten Kribo nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Selamat pagi yang cerah sekali ya. Biasa minta lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong katanya. Oke, matur nuwun Mbak Deta, sami-sami, matur nuwun kembali. Dan sebelum lanjut kita angkat telepon dulu ya, ada dari Pak Suharto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam. Maaf pertemuan yang paling top.
0: Oke.
2: Halo.
0: Halo Pak Suharto. Gi.
2: Iya. Mas pagi mau minta tembang anu buat kita.
0: Iya boleh. Tembangnya apa nih?
2: Nanti kejujuran kong 2000.
0: Oke, nanti diputarkan ge.
2: Mbak Yanti, Mas Gilang, Kang Ridwan, Pak Jemplon, Mas Eri, Suripno, pokoknya yang lagi stay tune ya.
0: Oke, yang lagi stay tune ya, semuanya gitu aja ya. Oke.
2: Nah, gitu aja ya Mbak Kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, itu tadi ada dari Pak Suwarto ya, yang sudah request lagu pastinya dari Gong 2000 dengan judulnya Menanti Kejujuran nih. Langsung aja ya, buat mempersingkat waktu mungkin kita langsung puterin lagu requestan dari sahabat Stara ya. Ada lagu requestan dari sahabat Stara pastinya dengan judulnya Dingin, dari requestan dari Mbak Mihnes nih. Cus di Glayer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh, Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Oke, pastinya masih bersama Deta ya, sahabat Sarah dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, sahabat Sarah ya, setelah tadi Deta membaca satu-satu nih sahabat Sarah yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ternyata banyak banget yang bergabung dan Deta sudah menata lagu-lagunya ya, lagu requestan pastinya. Tapi nanti ada beberapa lagu yang belum sempat terputarkan karena keterbatasan waktu, jadi Deta mohon maaf dan mohon maklumnya ya sahabat Stara. Tapi sahabat Stara tetap harus stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, karena habis ini, habis acara Tembang Kenangan, Deta akan lanjut menemani sahabat Stara di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 10 sampai pukul 12. Dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti. Oke sahabat Stara, sebelum Deta lanjut ya menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp nih, Deta mau angkat telepon dulu, ada dari Mbak Titin yang mau bergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top top markot top.
0: Oke, selamat pagi ya Mbak Titin.
1: Hai, pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Deta?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih? Kok ada suara ayam?
1: Ada suara ayam, ada suara sapi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, ada suaranya Titin sama Mbak Deta.
0: Waduh, betul ini.
1: Ada suara Stara Banjar yang selalu di hati.
0: Iya, yang selalu menggema di rumah ya.
1: Iya, nemenin aku yang di DPR.
0: Oke, betul. Lagi masak pasti ini.
1: Ya, udah kelar sih.
0: Oh, udah kelar gitu.
1: Kalau mau minta lampu, aku berikan nggak?
0: Kayaknya enggak nih Mbak Titin.
1: Ya, mau dinaikin apa coba lakunya?
0: Abis ini ada Selamat Jalan Duka dari Nike Ardila.
1: Terus?
0: Terus ada Perawan Desa dari Jamal Mirda, terus Batas Kota dari Tommy J. Pisa, ada Bara Api.
1: Perawan Desa aja.
0: Oke, Perawan Desa aja ya, berarti lagunya ngikut aja ya.
1: Iya, ikut aja itu yang mau dinaikin.
0: Oke, baik.
1: Ya, salamnya buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abineon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Hamami, Pak Daryono, Pak Saka, Pak Bernyone di Wonosobo, juga salam buat Mas Parto di Jati Malang Kepungan sama Mbak Ihae, terus salam buat Mas Herman, Mas Yatno, Mas Heri, Mas Rituan, juga salam buat Mbak Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Koko, Mbak Kusum, terus buat Mbak Runta, Mbak Megawati, Simbok Tini, Mama Mines, Bunda Hanum, juga salam buat siapa ya, Berling Saputra apa-apa ya,
0: betul,
1: terus salam buat Mama Sensila, Mama Adidan, pokoknya buat semuanya aja, sobat Stara yang selalu di hati, selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat panjang umur, panjang rezeki, kul barokah, sukses selalu. Amin. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Desa cantik lagi berdukas, jangan lupa puluh senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin ya Allah.
1: Gemar menabung, sehat trompetnya, amin, serta intinya. Yaudah, tak tunggu lagunya, makasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali. Doa yang sama juga ya buat Mbak Titin, semoga doa-doa baiknya kembali lagi ke Mbak Titin ya, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja nih kita lanjut sapa-sapa sahabat Sarah yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Bang Zaitun nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dita, selamat pagi dari Bang Zaitun di Pangalusan Brebet Purbalingga. Minta lagunya Selamat Jalan Duka dari Nike Ardila. Oke, salamnya buat Pak Sumadi Kasih, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Kasmuri, Pak Saka, Mbak Eka, Umi Kultum, Mama Syifa, Pak Pariono, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Dan buat Mbak Ditanya, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ya, kita angkat telepon dulu nih. Ada telepon dari Pak Muhammad Sayan ya. Tapi gak jadi nih kayaknya nih. Oh jadi, oke kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke. Gitu. Pagi Mbak Deta.
0: Selamat pagi juga Pak Muhammad Sayan. Gimana nih kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, kabar untuk hari sehat, ini ya? Dan seterusnya cerah secerah suasana hati ini. Begitupun yang saya harapkan untuk panjenengane sehat, bahagia, mudah segala urusannya. Gitu sebagai salam pembuka untuk kontak pada si pagi menjelang siang ini. Sebagai doa sudah meluncur ke panjenengan, semoga tetap bahagialah bersama keluarga. Amin. Dan seluruh sahabat handai tolannya. Begitu Mbak Deta.
0: Amin ya alamin.
2: Kemarin lagunya ditunggu-tunggu gak diputer ya.
0: Waduh, kayaknya waktunya tidak cukup waktu. Ya. Bisa request nanti di Dangdut Pasar Senggol ya. Nanti lagunya terputarkan.
2: Kalau di acara yang lain kayak saya jarang monitor sih. Paling seringnya ini di Tembang Kenangan aja ya. Gitu Mbak.
0: Oh gitu, karena sibuk ya mungkin ya Pak ya.
2: Begitu. Dan nanti ini jam 8 setelah acara Tembang Kenangan usai, saya juga harus kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Begitu Mbak Deta.
0: Iya, mohon maaf sekali ya, mungkin lagu-lagunya belum sempat terputarkan karena waktunya ya Pak ya.
2: Nggak apa-apa lah, yang penting kan sudah bisa masuk, itu ada udah lebih daripada cukup gitu. Mbak Deta sudah
0: menyapa ya Pak ya,
2: ikut sertakan sudah menyapa semua sahabat Setara FM, apalagi panjenengannya yang sayang sekali sama panjenengannya belum pernah ketemu, padahal dengan semuanya kru atau staff dari Star FM saya sudah sering-sering kali ketemu. Gitu Mbak
0: mungkin
2: Deta.
0: Lain waktu ya Pak ya, jika ada kesempatan ya Pak ya.
2: Ya yang penting terus berdoa dan berharap agar kita bisa bertemu untuk mengikat persahabatan dan persaudaraan melalui Star FM 93.4 nya. Gitu Mbak Deta. Salam-salam dulu nih Mbak.
0: Oke boleh.
2: Salam buat yang salam yang perdana buat Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kulsum, buat Mas Anbilan, Mama Sida, Mama Hida, buat Pak Mas Misbah, buat Pak Daryono, buat TCL, Mama Setun, Mama Pelangi, Mbak Aulia, Mbak Eka Sriani, dan buat Pak Daryono. Begitu buat Pak Agus Ojek Online. Juga selamat pagi lah ucapannya untuk semuanya panjenengan yang sudah saya sebutkan maupun yang belum, yang sedang mendengarkan Setara Poncara FM. Selamat pagi, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam mengurus segala urusan.
0: Amin.
2: Diberikan umur yang panjang, badan sehat, mudah rezeki, halalan barokah, halalan toiban, begitu tentunya. Dan untuk lagunya ya Mbak, kalau kebagian waktu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya tetap di Tembang Kenangan selama acara ini belum selesai. Jadi untuk tembangannya untuk kali ini minta dari Epit Gade, titip rindu buat ayah kalau masih bisa. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyapa semua sahabat Banjar Estara FM. Gitu Mbak Deta.
0: Siap.
2: Sekian saja dulu untuk Mbak Deta. Terima kasih waktunya, terima kasih kehangatan.
0: Terima kasih kembali
2: Setara
0: Bapak.
2: FM-nya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu tadi ya dari Pak Sayani yang minta lagunya Titip Rindu Buat Ayah, dan lagunya ini sudah diputarkan dari tadi ya. Kalau Pak Muhammad Sayan mungkin ngeh, ini lagunya buat backsound nih kalau dia lagi ngomong nih. Semangat tak pernah. Kayaknya kedengarannya sedikit-sedikit ya karena tertutup omongan Deta nih yang lebih lebih kencang daripada lagunya ya. Oke, kita mau lanjut nih sahabat-sahabat Stara ya, dari Mama Pelangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Selamat pagi Stara, selamat pagi juga Nondeta. Mama Pelangi hadir nih, minta lagunya Perawan Desa dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Ibu Minis yang cantik, Ibu Runta, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Nak Putri, Mama Dika, Mbak Mega, Mama Bintang, Mama Syifa, Mama Zidan, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Hanum, Pak Pariono, Pak Daryono, Pak Jumadi Kasih, Pak Jumadi, Mbak Abineon, Pak Kasmuri, Bang Dori, Braling Saputra, Pak Sukro, dan Pak Suripto, Mas Dimas, Mas Envilan, dan semua Stara Banjarnegara aja. Buat Nondetanya ya, salam juga buat Mama Aisyah katanya. Oke, nanti disampaikan ya, ini udah disampaikan salam-salamnya ya. Semoga sahabat Stara tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Karena pastinya masih bersama Deta ya, abis ini akan ada acara Dangdut Pasar Senggol dari jam 8 sampai jam 10 nanti. Oke, lanjut lagi nih, ada dari siapa ya? Kok gak ada nomornya nih, maksudnya gak ada namanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dari Bu Dewi Khotijah di Panawaren, Sigaluh Banjarnegara. Selamat pagi Mbak, titip salamnya buat semuanya aja. Katanya salam kenal nih, minta lagunya Di Batas Kota. Dan buat Mbak Ditanya, selamat bertugas. Terima kasih. Salam kenal juga ya Bu Dewi Khotijah nih dari Panaweran Sigaluh Banjarnegara. Oke, lanjut, ada dari Pak Mudasir di Plorengan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mudasir di Plorengan. Salamnya buat semua sahabat Stara aja yang sedang stay tune nih. Dan lagunya Ngikut Aja katanya. Mungkin kita abisin aja ya sahabat Stara, sapa-sapanya kita selesaikan dulu aja nih, karena waktunya sudah mepet. Tak nanti tinggal mendengarkan lagu-lagu requestan yang sudah Deta siapkan ya. Oke, ada dari Pak Soma dikasih nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati nih. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali. Pak Soma dikasih dari Kartanegara hadir nih di Tembang Kenangan ya. Minta lagunya, judulnya Bara Api Senyumanmu dari Dian Pisesa. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runtah, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mak Izidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodik, Mas Envilan, Pak Pariono, Braling Saputra, Mas Ari, Mas Herman, Mas Dimas, Abineon, Jamal Jetun, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Katanya selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Oke, dan buat Mbak Ditanya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sami-sami. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi, ada dari Braling Saputra juga dari Kartanegara Purbalingga ya. Minta lagunya Elegi Esok Pagi nih dari Ebit GAD. Salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Semadikasi, Bang Zaitun, Mbak Mines, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Aisyah, dan semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Deta, selamat bertugas. Amin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada dari Om Toto nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Deta, aku nyimak ya. Oke, nyimak aja. Dan tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Oke, masih ada 3 atensi lagi yang belum Deta bacakan ya. Nanti Deta bacakan sebelum Deta menutup acara ini. Langsung aja nih kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara pastinya ya. Ada lagunya dari Nika Ardila, Selamat Jalan Duka. Cus digleyer.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat.

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Utara Radio Banjarnegara.
3: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Stara, ya tidak terasa waktunya sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 menit nih. Waduh, udah kelebihan 6 menit nih ya sahabat Stara. Itu tadi ya, setelah 2 jam kita setelah 2 jam Deta menemani sahabat Stara nih di acaranya Tembang Kenangan. Deta bakal lanjut menemani sahabat Stara di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Dimulai pukul 8 sampai pukul 10 pagi nanti ya sahabat Stara. Buat sahabat Stara jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara nih. Karena setelah kita mengenang masa lalu ya di acaranya Tembang Kenangan, habis ini kita akan berjoget ria ya, berdangdut ria. Di acaranya Dangdut Pasar Senggol pastinya masih bersama Deta di kawasannya terminal. Dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke sahabat Stara, terima kasih banyak buat sahabat Stara ya yang dari tadi nih banyak banget yang sudah bergabung ya. Apalagi yang sedang stay tune mungkin belum sempat bergabung, terima kasih karena sudah menemani Deta nih dari awal acara sampai akhir. Deta mohon maaf banyak sekali pastinya ya, karena Deta ngomongnya kadang gak jelas, mungkin banyak kurangnya ya jika ngomong ya. Mungkin bercandanya berlebihan juga, Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk penutup acara Tembang Kenangan pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini ya, ada lagunya dari Tommy J. Pisa dengan judulnya Di Batas Kota. Oke sahabat Stara, mungkin dari Deta cukup sekian ya. Ketemu lagi bersama Deta, jangan lupa tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Karena abis ini kita akan ada acara ya, Dangdut Pasar Senggol pastinya, yang bisa menemani aktivitas sahabat Stara di hari Kamis pagi ini. Oke mungkin dari Deta cukup sekian ya, Deta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, kembali lagi ya bersama Deta pastinya di acara yang berbeda. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu kenangan di acaranya Tembang Kenangan ya, kita akan lanjut nih berdangdut ria tentunya di acara Dangdut Pasar Senggol. Deta di sini akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan ya, dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Oke sahabat Setara, masih dari kawasannya Bendingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara ya, yang sedang stay tune nih dimanapun kalian berada, mungkin yang lagi di tempat kerja atau di rumah ya, atau lagi di perjalanan menuju kemana nih, yang sedang stay tune pastinya ya, jangan lupa kirim-kirim salam dan request lagunya di nomor interaktif kami di 0822-311-00070, di 0822-311-00070. Oke sahabat Setara, kita masih mempersamai sahabat Setara ya pastinya di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti nih. Buat sahabat Setara mungkin yang tadi sudah request lagu di acaranya Tembang Kenangan tapi belum sempat terputarkan ya, bisa langsung request lagu di acara Dangdut Pasar Senggol pastinya, dan kirim-kirim salamnya ke nomor interaktif kami di 0822-311-00070. Oke sahabat Setara ya, untuk membuka acara Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini nih, kita ada lagunya dari Gilga Sahi dengan judulnya Noto. Kira-kira seperti apa ya lagunya? Kita denger bareng-bareng, cus di Geboy.

0: aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo.

0: yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu, nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai nanti jam 10 pagi. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop, Vitama, dan produk-produk dari PT Denatur yang lain ya bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara nih. Atau mungkin sahabat Stara yang sedang mager ya bisa langsung order via online ya melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau juga langsung order ke nomor interaktif kami di 082-311-00070. Oke sahabat Stara ya, setelah ini Dita bakal baca-bacain atensi nih dari sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Tadi ada dari Kian Leste yang sudah bergabung tapi belum Dita bacakan atensinya ya, selamat bergabung.

dari Kang Ridwan ya, didengarkan dari kawasan Rorotan, Jakarta. Selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi kembali nih Kang Ridwan, merapat maning jel di ontel nalagune. Rizal today, aku bukan Bang Toyib kalau enggak pamer bojo.

0: Oke, nanti diputarkan ya dan digelayerkan lagunya pastinya, karena tadi mohon maaf sekali ya buat Kang Ridwan sudah bergabung di Tembang Kenangan tapi belum sempat tersapa ya, belum sempat dibacakan atensinya dan lagunya belum sempat digelayerkan. Jadi kita akan gelayerkan di acara Dangdut Pasar Senggol ini. Oke, lanjut lagi ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak Deta. Oke, hadir lagi nih minta tembangnya Kawin Kontrak dari Kades Huhu. Oke. Salamnya buat semua pendengar Sara Banjarnegara aja nih, buat Mbak Detanya matur suun, sami-sami matur nuwun kembali.
1: Angin saiki among dadi kenangan.
0: Oke, lanjut lagi ada dari Mama Aisyah nih, Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mbak Dita yang cantik, ini Mama Aisyah ya, hadir lagi mau minta request lagu nih. Judulnya Perawan Kalimantan. Waduh, jauh banget nih perawannya di Kalimantan ya. Oke, salamnya buat Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Envilan, Kia Leste, Bang Dori, Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara yang sedang stay tune. Buat Mbak Ditanya yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya dari Mama Aisyah nih. Di mana nih? Di Susukan ya, Banjarnegara pastinya. Oke, lanjut lagi nih ada dari Senvilan dari kawasannya Kalibening Banjarnegara ya. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Deta jajal digelayerkan lagunya Ayang-Ayang atau Muara Cinta nih. Kirim salamnya buat semua sahabat Sara Banjarnegara aja dimanapun kalian berada dan matur nuwun, sami-sami matur nuwun kembali.

Oke, sahabat Star, itu tadi ya sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp dan masih banyak tentunya yang belum Deta sapa-sapa nih. Deta akan sapa-sapa di sesi selanjutnya. Pastinya buat sahabat Star yang belum sempat bergabung dan belum kirim salamnya, langsung aja ke nomor 0822-311-00070. Langsung aja kita dengerin lagunya Pamer Bojo ya, request dari sahabat Star pastinya. Cus, DJ Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Kabupaten Bandung.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya ya, dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, setelah tadi kita mendengarkan ya beberapa lagu request dari sahabat Stara nih, kita akan lanjut sama sahabat-sahabat Stara dan bacain atensinya ya dari sahabat Stara, dan pastinya memutarkan lagu-lagu requestan dari sahabat Stara. Oke, yang pertama ada dari Mae Zidan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak Deta. Mae Zidan dari Pasinggangan Banyumas hadir nih. Request lagunya Tapi Ketan dari Happy Asmara. Salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Mama Rani, Mas Prasetyo, Pak Sumadikasi, Braling Saputra, Kapten Kribo, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Pak Paryono, Mbak Cemplon, Mbak Titino Wardani, Mama Putri, Kian Leste, Senvilan, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas dan terima kasih Mbak Deta. Wassalamualaikum sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut.

Tadi dari Mbak Alaska di Cilacap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Deta, sehat selalu Nggi. Selamat pagi kembali, sehat selalu alhamdulillah. Gabung lagi nih Mbak di Dangdut Pasar Senggol ya. Mau request lagunya Untuk Apalagi dari Sherly KDI. Malaka Sandong. Terputar buat semua sahabat setara Banjarnegara yang selalu di hati, selamat beraktivitas. Dan buat Mbak Detanya, selamat bertugas, bahagia selalu, amin. Terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi ada dari Bu Ani di Purbalingga nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Mau minta lagunya dong, Laut Kidul. Oke, nanti diputarkan ya lagunya. Lagu favorit kita juga nih, Laut Kidul. Oke, lanjut lagi ya. Ada dari Mama Nala di Kalibening nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Deta, Sara Radio yang selalu di hati nih. Mama Nala mau request lagunya Supir Truk Bojone Ayu. Oke, baik, nanti diputarkan ya lagunya pastinya ya. Dan masih banyak lagi sahabat setara yang belum bisa Deta sapa di sesi kali ini ya. Bakal Deta sapa di sesi selanjutnya pastinya. Dan abis ini kita bakal dengerin lagu requestan dari sahabat setara pastinya ya. Ada dari Happy Asmara dengan judulnya Tape Ketan. Cus, digeboy.

0: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, nih, aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

0: saran-sarannya nggih sing dereng konsumsi habuto mungkin gak ada keluhan kados bae, mungkin keprepon Mbah saran-sarannya
1: nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih sami ngarep habuto mawon padha sing ngalingkar sembuh.
0: Nggih. Karena habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih Mbah.
1: Nggih.
0: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.

0: Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang akan menemani sahabat Stara sampai pukul 10 pagi nanti. Oke sahabat Stara, pastinya Dita masih dari kawasan Nyamandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, Dita bakal sapa-sapa sahabat Stara dulu ya yang bergabung via WhatsApp nih. Ada dari Kang Ridwan ya, dari kawasannya Rorotan Jakarta nih. Yang tadi sudah Dita bacakan ya atensinya dan request lagunya, dan pastinya lagunya sudah terputarkan juga nih. Tapi kayaknya Dita belum apa ya, belum bacain salam-salamnya ya. Salamnya dari Kang Ridwan nih buat semua pendengar Stara Banjarnegara ya. Ada Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Mbak Titin Wardani, Mbok Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mines, Mbak Izidan, Mama Syifa, Mbak Hanu, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Lestre, Kang Senvilan, Mas Ades, Pak Suripto Ito, Pak Daryono, Pak Abineon, Pak Sodik, Pak Jamal, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Tukiman, Pak Paryono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayai Dirham, dan Pak Hamami nih. Ucapannya katanya selamat beraktivitas dan buat Mbak Ditanya selamat bertugas. Terima kasih kembali. Radio Stara Banjarnegara asik kuy di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Stara FM ngapain dengerin yang lain? Betul banget nih. Oke sahabat Stara ya, sebelum kita lanjut bacain atensi dari sahabat Stara nih, kita mau angkat telepon dari Mbak Titin ya. Aduh, ini udah keangkat apa belum nih? Gak jadi telepon nih Mbak Titin ya.

0: ada yang sudah bergabung via telepon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-top markotop.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang ya Mbak Titin, bergabung
1: iya,
0: lagi
1: selamat
0: nih.
1: Selamat siang juga, maaf besok Mbak Teta.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Emang kebagianku gak?
0: Insya Allah kebagian nih, mau lagu apa kebagian, ya?
1: Kebagian aku mau minta lagunya. Apa ya? Lupa.
0: Aduh lupa nih, apa nih?
1: Ya ini yang apa merah jambu. Cinta Tuhannya satu.
0: Oh, cinta merah jambu. Oke.
1: Merah jambu. Itu liriknya judulnya apa ya, kadang lupa. Cinta lahir batin.
0: Cinta lahir batin nih judulnya.
1: Iya.
0: Oke, bukan cinta merah jambu ya.
1: Ya bukan, cinta lahir batin.
0: Oke, itu nanti kan dicarikan. Iya, siap
1: ya,
0: nanti dicarikan.
1: Ya, sama biasa tadi di lagu kenangan tadi pastikan. Ya pokoknya motokopi aja yang udah nyawer, udah nyapa dari A sampai C, nggak bisa sebutin satu persatu, pokoknya semuanya terbagi rata. Salamnya dari ujung selatan, utara, barat, timur, pokoknya udah tak bagi rata.
0: Oke, jadi semuanya aja kita. Ya. Oke.
1: Iya semuanya motokopi menang siang, semoga tetap sehat panjang umur, benar rezeki, sebarokah selalu. Kemudian segala urusannya doa yang sama buat Mbak Desa cantik. Jangan lupa Surya, semut bahagia. Tak tunggu dong lagunya. Makasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumandeng wong liya.
0: Oke, kita lanjut mengangkat telepon dari Mama Putri di Mandiraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Bapak Terebara Malala yang lagi ngetop markotop.
0: Oke, top markotop. Selamat pagi menjelang siang ya Mama Putri ya.
3: Iya, sama-sama. Selamat pagi menjelang siang juga Mbak Teta.
0: Oke.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dong pastinya.
3: Iya, dari suaranya sih gitu.
0: Iya, ini lagi gejala-gejala kayaknya mau pilek nih.
3: Emang lagi musim, kemarin iya. Aja ini satu rumah keteror semua.
0: Iya, karena mungkin debunya ya masih banyak banget di jalanan nih.
3: Iya,
0: kayak,
3: panas. Iya,
0: panas gitu.
3: Panas, gersang. Debunya itu belum mabur.
0: Iya, nanti butuh dopingan nih badai. Biar gak sakit nih.
3: Iya, ini udah sembuh sih aku.
0: Oh, gitu.
3: Lagunya Mbak Deta.
0: Iya boleh, lagunya apa nih?
3: Lagunya dari Happy Asmara dong, Cocok Tetonggo.
0: Oke, nanti digelayarkan ya.
3: Oke, ditunggu lagunya Mbak Deta. Salam-salamnya.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja deh. Yang tadi buat Mbak Titin Wadani dan semuanya aja yang lagi dengerin. Setara Banjarnegara selalu di hati buat Mbak Detanya.
0: Iya.
3: Semoga bahagia selalu. Semangat.
0: Amin.
3: Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti digelayarkan ya lagunya, requestan dari Mbak Titin dan Mama Putri pastinya. Oke, lanjut lagi ini ada dari Pak Daryono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih Mbak Deta. Selamat pagi kembali. Hadir lagi di acaranya, di acara selanjutnya. Nitip salam yang udah nyenggol aja nih. Ada Pak Muhammad Sayan, Pak Paryono, Mbak Titin dan yang lain gak ingat katanya. Salam balik dan semoga berkenan kita jalin persahabatan. Oke, amin. Lanjut di DPS nih, ikut Mbak Deta ya. Terima kasih, semoga aktivitasnya dimudahkan dan dilancarkan. Acara pertama ikut karena pada jadi kelewat banyak ya. Telepon juga waktunya gak cukup nih katanya. Oke, terima kasih Pak Daryono yang sudah meluangkan waktunya ya buat bergabung di acara Dangdut Pasar Senggol bersama Deta pastinya.
4: Terus.
0: Oke, lanjut lagi nih dari Pak Sobihun. Pak Sobihun ya. Yang punya dawet anyes-nyes katanya nih. Di Dukuh Temu, Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Tegal. Waduh, jauh banget ya dari Tegal ya. Kirim salam buat Bojo Sairah yang lagi mancalin kelapa katanya. Ucapan selamat bergoyang bersama Radio Setara Banjarnegara. Semoga Setara Banjarnegara tetap jaya di udara. Amin ya robbal alamin. Buat Pak Sobihun, semoga dawetnya laris manis ya, karena musim panas kayak gini nih enak banget kayaknya makan dawet nih, minum dawet maksudnya ya. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum Mbak, minta lagunya Jangan Pergi dari Tasya Rosmala. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara aja nih katanya. Buat Mbak Ditanya, terima kasih sami-sami, terima kasih kembali. Kita abisin aja ya sahabat Setara sapa-sapanya nih, karena waktunya sudah mepet juga. Selanjutnya ada dari Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Dita, dari Pak Heri nih Banyumas nih, requestnya ngikut aja katanya. Salamnya buat Mbak Aisyah dan semuanya aja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada dari Mas Abid ya, dari Desa Balun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, mau kirim-kirim salam nih buat teman-teman yang di terminal. Ada Repot, Sodin, Midi, Roto, Raden, Roden, Ropin, Ridwan, Zainal, Agus, Budi, dan Udin yang lagi beraktivitas dimanapun berada katanya. Terima kasih sami-sami, terima kasih kembali. Oke, satu lagi nih ada dari Mbak Yulia Setiawan nih. Halo Setara Radio Banjarnegara. Halo juga nih, siang Jeng Deta, siang ya. Yuli Budi dari Penaruban Purbalingga hadir. Tembangnya Jeng Deta judulnya Mati Urip Karo Koe. Oke, nanti diputarkan jika waktunya masih cukup ya sahabat Setara. Matur nuwun Jeng Deta, sami-sami matur nuwun kembali. Dan jika nanti waktunya, jika nanti lagunya tidak terputarkan semua, Dita mohon maaf dan mohon maklum ya, karena waktunya juga terbatas nih. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Karena abis ini acaranya gak kalah asik nih, dipandu dengan cewek cantik pastinya ya. Yang asik juga nih membawakan acara campur sari dengan lagunya yang mendayu-dayu, dengan penyiarnya yang juga halus lembut ya, bersama Mbak Uni nanti pastinya akan ditemani Mbak Uni dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana sahabat Setara, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, untuk mempersingkat waktu aja nih, langsung aja kita puterin lagu requestan dari sahabat Setara ya. Ada dari Sinta Arsita dengan judulnya Cinta Merah Jambu. Cus dikeboy.

Terima kasih masih di Saluran Hiburan dan Informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih. Tapi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 57 menit nih, tandanya waktu acara Dangdut Pasar Senggolnya sudah mau selesai nih sahabat Setara. Terima kasih ya buat sahabat Setara yang sudah menemani Dita ya dari awal sampai akhir, dari tadi jam pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat semua sahabat Setara ya yang sudah stay tune dan sudah meluangkan waktunya untuk mengirimkan salam dan request lagunya tentunya di acara Tembang Kenangan dan di acara Dangdut Pasar Senggol. Oke, Dita juga mohon maaf ya apabila banyak kata yang kurang berkenan atau bercandanya berlebihan. Dita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, karena abis ini akan ada Mbak Uni ya yang memandu sahabat Setara di acaranya Campur Sari. Oke sahabat Setara, mungkin dari Dita cukup sekian ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Abis ini bakal ada dua lagu sebagai penutup di acara Dangdut Pasar Senggol ya pada pagi hari ini. Ada Jangan Pergi dari Tasya Rosmala dan Mati Urip Karokoy. Oke Dita cukup sekian ya, Dita mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Dita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor.
2: Pak belum ngawur, Pak Sri.
3: Iya, Pak, bisa ini.
2: Aja pedot.
3: Orang.
2: Orang pedot mana kayak ini.
3: Ora iya,
2: temenan ya?
3: Iya.
2: Pokoknya janji engko ngasih kue konan medot, aja pisan-pisan undang nyong rama.
3: Iya,
2: aja pisan-pisan undang nyong rama, pisan maning kue konan medot kue.

0: Langsunge. Puasa iye, karo ngenteni buka karo ngopi. Karo game. Wayahe iye. Rame jelas jam sama yawane iye. Iye, badane kudu ngendi sih ya?
1: Panas e.
0: Bumen apa ya?
2: Fadri apa kaya? Panas-panas kok iki beli puasa mani. Wedang kok.
1: Nah, bener kayak pecah.
2: Belum santri peko kayak kaya. Rik!
3: Ya Rik.
2: Walah.
3: Kayak ngenek anda nih kayak Jago.
2: Apa sih lah?
0: Yung sumenda itu dah kayak. Yung kayak tangannya kan berarti ngomong game lah.
2: Ya patah puasanya Jen.
0: Orang gak ada nyumbenda tok nyung sing udut nyung.
2: Ah jelilah Jen.
0: Bisa sumenda tuh
2: nakal puasanya.
0: Orang batalnya butuh maning.
2: Butuh kayak gue. Orang harus batal ya saya bisa dilanjutnya lah Jen.
0: Orang papunya sih ngudut lah nyong ke. Sibuk banget tangannya ke.
2: Ya kenapa?
0: Iya tenang.
2: Tenang lah batal ke.
0: Orang umar gipe orang.
2: Apa lah batal jadi lah Jen.
0: Orang umar gipe orang kurik.
2: Jelas lah.
0: Temenan orang umar gipe. Ngutus dong lah maning. Bukra dilek malah.
2: Ya iya sih.
0: Ini sebentar nyong sih ngudut lah. Ngudut lah. Cepetan ya aduh, silah kecut malah.
2: Oke sih, Jan.
0: Aduh.
4: Aduh, batal lah pake botol, Jan. Loh, sandalnya buruk nanti, Gek. Bocah ada nanti sih. Rik.
0: Subhanallah. Kayak burik apa ya? Cangkem mau di puasa-puasa, Rik.
5: Ya, gue lho.
0: Gue apa-apaan sih? Gue puasa-puasa kok ngelentar. Saru ke ya? Si malam-malam siapa kok?
2: Iya, pagi ya, Ge. Unyong sih kok nyulit lagi, kok. Jangan ada batal
5: orang marah-marah, unyong anu ngeletak, udut, anu kuring, ngarepe, nyumet.
2: Aja, gue kan jerit, Jan.
0: Gue sebenernya, gue. Si malam siapa, Ge?
2: Iya.
5: Marah-marah, unyong orang marah, kuring, sing nyumet, drewek, jizing, jod, udut.
0: Gue balik orang, gue balik orang. Gue balik orang.
5: Ya.
0: Balik orang, gue.
2: Gue kopinya kalau dude.
0: Kowe ya.
2: Ah, pas si marah, Pak.
0: Kowe terus gede, kowe skaplak, kowe ya wis kajing sekolah kowe ya. Ngerti sing bener, sing salah, sing ndi. Aja kabeh ditiru, aja kabeh dituruti. Kurang ajar kowe ya. Di pondok-pondok nemen-nemen kok malah puasa-puasa ngelentar. Dadi apa sih kowe?
5: Ya,
0: setan alas kowe ya. Pisan maning kowe konangan ngerokok, pisan maning kowe konangan batal, pisan maning konangan medot kowe ya, ngono goboke kowe ya.
2: Iya, Pak.
0: Ampun nyong kowe. Kendak nyong kowe. Bila juta puasane?
2: Iya lah.
0: Istighfar.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Sekedar.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Sembahyang duha?
2: Iya. Ya wudhu disin, Mbok, teman sembahyang.
0: Iya. Ini mondok-mondok nih, maring diora kok ya Allah ya Rabbi ya Karim. Malah puasa-puasa sekecuk lontar, sekecuk kudut, Jan. Kampret pajri ya pakai mau ya. Iya, karena kesandemi nih kan asing. Aduh, mantap ya bocah kayak pancen. Aduh, bener pancen gak be. Masalah benar bisa kena deh bocah pancen kayak.

0: Курик! Рик-рик-рик-рик-рик! Курик!
1: Привет, Рик!
2: Ayo.
1: Ayo mong si.
0: Nedong na kawayan.
1: Kawayan apa?
0: Sing vira rung tutuk. Kwan yung bandaw tut nyong.
1: Ah, jeleng lu tumay maning.
0: Yung orang bal medok tora lah yuk. Nung yuk.
1: Nung di si.
0: Gip, wala tak jilin.
1: Dampi hira gu. Tumpah dong. Buka.
0: Oke, dia selalu melaku tahan kanan. Untuk uduk. Pas. Buka tak jilin ne. Temenan.
1: Kemana yuk?
0: So yuk cepetan yuk.
1: Ya yuk.
0: Sun. Kanya sepat, wajah dikunci lah, ngeliran maling.
3: Mau pada kemana anak-anak? Apa ini, Dik?
0: Anu, niki pak ajeng aseng burik.
3: Aseng burik mana, Dik?
0: Ngambung silit.
3: Ngambung silit?
0: Iya, karo ngenteni buka.
3: Ngabuburit, ngambung silit, sarungnya ya. Ngabuburit.
0: Iya.
3: Campirnya kayak ngabuburit, kok jam 11 ngabuburit. Kok medotnya masih kue?
0: Orang apa?
3: Kok aseng burik medot masih kue?
0: Orang apa, orang medot, orang temenan. Ini warna ngabuburit temenan.
3: Kok pengen bakal malam-malam burik medot, bok?
0: Oh, burik dewek sih, jauh rokok.
3: Jadi mana kowe?
0: Orang.
3: Jadi gue jadi temenan lah.
0: Burik lho, pembuk
3: lah. Wes!
0: Ya, temenan pak, biar ngabuburit temenan. Gue letak jilan.
3: Ya wes, aja saya medot anaknya jong ya.
0: Orang lah.
3: Temenan lo ya.
0: Orang, temenan.
3: Burik, kenal ini. Kok belum ngawur, Pak Sri?
1: Iya, kok bisa ini?
3: Kue kamu taruh pesannya bapak?
1: Iya.
3: Kue bulan Ramadan, bulan puasa.
1: Iya.
3: Kue kudu tutup puasanya kudu badak ya.
1: Iya.
3: Kudu lebaran.
1: Iya, bapak.
3: Temenan ya.
1: Iya.
3: Masa medot.
1: Orang.
3: Kue medot mana kayak bingi.
1: Orang, iya.
3: Temenan
1: bapak.
3: Ya.
1: Iya.
3: Pokoknya janji, engkau ngasih kue konangan medot, pisan maning kue konangan medot, pisan maning kue konangan madang, ngudut, ngopi, bulan puasa, wanapan. Kue hari konang kue ya, aja pisan-pisan undang nyong ramah.
1: Iya, Pak.
3: Aja pisan-pisan udah nyong ramah, pisan maning kue konangan medot kue.
1: Iya, Pak.
3: Temenan ya.
1: Iya.
3: Ya, hati-hati. Pamit, Pak. Jamane medot.
1: Iya, orang, Pak.
4: Ya Allah, mudah-mudahan anaknya dituntas soleh ya Allah. Nyong rumah sana ora iso dadi wong tua sing bener ya Allah. Nyong rumah sana dadi wong tua ora beres ya Allah. Nyong puasa-puasa kadang-kadang yang tersisokan udut, tersisokan ngopi, tersisokan madang. Tapi ya Allah, mudah-mudahan anaknya nyong aja tiba maring anaknya nyong ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Astagfirullahaladzim.

0: Bunyi kerikil.
1: Nang kene iki.
2: Ki apa?
0: Iye, genare panganane. Temenan ge.
2: Pocen.
0: Ngapa?
2: Yo puasa kok.
1: Es teh.
3: Iya.
1: Udrek. Kelunting, kelunting.
0: Aduh.
2: Orang mati banget kok jeri.
1: Temenan ge. Ge, ge. Mari Mas ya, kayak ya. Tibur kewe tangan sending. Terus mari Mas. Terus tambah banyu, bruke SCG digudek lundring, lundring, lundring.
2: Kan udah menang ramane kok nang medot mani.
1: Nembuk mau wis ngomong nembung silit lah.
2: Abu burit, abu silit.
1: Iya, abu burit.
2: Iya. Wis, kencet jeng kok. Tapi kok jeng ora ana lho.
0: Iya, iya.
2: Cun, atau murah mana kan jadi?
0: Murah tenang, baik pak, pesen pak.
3: Monggo Mas.
0: Anu, pak apa?
2: Yang mie ayam baik lah.
0: Ya, anu mie ayam siji, pak, soalnya siji.
3: Mie ayamnya nggak bakso, buatan.
0: Wah, pak, sora.
2: Urusan lah.
0: Ora, ora pak.
3: Gini, monggo.
0: Ano, es teh loro.
3: Siap.
4: Bakso Malang, betul mie ayam juga enak, kan mie ayamnya.
0: Pirang tahun pak, tutul bakso pak?
3: Ya wes suwe mas, per 2005.
0: Siapa 2005?
3: Iya.
0: Jalan jalan Juanda ya?
3: Jalan kena terus.
5: Nah, ya, nah, lu pesen apa sih?
2: Lagi bu mie ayam lah.
5: Terus gue pesen pangsit mau.
2: Ya yang ada pangsit itu ada banget, Rich.
5: Oh iya iya.
2: Walah.
5: Wah, jangan kiri. Cih. Bakso Malang ri, udah indi-indi lu, kerut, aduh, enak banget ri.
2: Cuy tapi, apa sih? Bingung kok mau kemana ramane?
5: Ki, orang yang mikir ramane tenang, baik tenang.
2: Bok tay,
5: apa sih?
2: Mau ngomong, yang kenangan kemarin penulisannya lu kayak ramane mani.
5: Tenang, baik tenang. Otak parah inang nyong, tenang, baik.
2: Bener lah.
5: Iya,
2: orang kayak begini malah.
5: Orang nyong sih kan bala musik mana ini? Bareng
6: subhanallah kelalen puasa-puasa malah kupulukan manganang warung.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau

0: 110 0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telukong Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugan siang stay pada Banstara. Kepanggi malik kali ini wonten aja siang niki nggih teng tanggal 3 bulan 9 orang yang bermelikor tepat itu jam 9.30 menit 3 detik waktu Sabtu. Ini kembali ngancani sahabat Stara. Kemarin janjian sama Mela, tapi hari ini ada acara jadi Melanya di jam setunggal mangke nggih. Lan sahabat Stara, ini ngancani wonten acara campur sari sing buket blaket ke Jismar gedes keranyos tugi jam 12 nggih. Mangketing jam setunggal bakal lanjut tugi jam 3 wonten acaranipun Pop Melayu. Kaki sahabat Stara, saya sahabat Saitun wonten sangat terlalu kompapat badi bergabung kalian unik kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro-loro 31 sewu 70 wonten 08 loro-loro 31 sewu 70. Dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur wonten Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling top. Langsung pun dipun bika kalian setunggal tembang Niken Salindri Jala Running Tresno kangge tembang pembuka nggih wonten acara nipun campur sari. Sambil lengko sahabat Stara bergabung unik liaraken wonten di tikempat Hello Sayang, siap dipun nikmati.

0: coba.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sawatul Kompa Pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sebuket belakata kejeswari gandes keranyas keranyas. Sahabat Star waktu acara campur sari siang niki tentu dengan cani sahabat Star yang sawa aktivitas nggih. Aktivitas apa aja nih? Ya apapun lah pokoknya nggih. Atau mungkin ada yang lagi ngalamun nang pojokan karo ngopi. Alah jan. Awan-awan enggane batire pada ora kober pada pahal malahan sing lagi ngalamun nggih sahabat Star. Kayak rasanya tidak patut sekali ya. Jadi untuk semua sahabat Setara, sesama aktivitas wonten siang niki semoga diberikan kemudahan, kelancaran nggih. Selalu di setiap langkahnya selalu diberkahi dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan wonten acara campur sari tim sponsori kalian produk saking PT Denatur. Wonten habut obat herbal ramon Arab sing paling ngetop terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Tentunya sampai tersedia wonten apotek terdekat serta tayang gratis pisah radio Banjarnegara. Ini untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga pengobatan guys, sehingga ada keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan senas-senas sifon. Dikonsumsi dalam satu hari 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Data sahabat Setara sekali konsumsi sekali satu hari nggih, itu bisa menghabiskan 6 kapsul Habutop. Dan rasanya tuh banyak banget nggih sahabat Setara 6 kapsul. Wah, kayak takut enggak sih overdosis ya? Aman nggih, karena ini terbuat dari herbal, setiap takarannya jadi sudah terakar. Jadi tentunya aman dan bisa didapatkan di setiap apotek. Kangge teng Banjarnegara Purbalingga sampun wonten nggih. Kangge sing badhe sistem COD saged cek wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara sih badi bergabung kalian uni wonten acara campur sari. Saka bergabung wonten 08.31.70 uni open request dugi jam kalih walas mangke. Langsung sampun bergabung mungkin dipun sapa nggih setunggal demi setunggal supaya tembang saged dipun gelirakan. Kita mulai saking paling gasik bergabung wonten Mbak Yanti di Pilungan Kelampang. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam kali Mbak Mela. Iya, Mbak Melanya enggak kelihatan ya. Karena kemarin Uni bilangnya ngancani sama Mbak Mela ya. Mbak Melanya nanti di jam 1 sampai jam 3 sore nggih. Lan hadir nyon tebange kali Kelawing. Salami kangge Sepan Deben Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni, kali Mbak Mela selamat beraktivitas semoga sehat selalu. Amin. Lan matur suwun. Nggih. Lanjut mungkin pun saking Mama Aisyah di campur sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni. Niki Mama Aisyah badi nyuwun tembangnya Stasiun Balapan. Saking didik empat nggih tembangipun. Lan salamipun ke Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mama Zidan, wonten Mama Putri, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mikulsum, Mikulsum, Kulsum, Kulsum. Mungkin kultum-kulsum nggih. Lan kagem saya sahabat Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni yang cantik sugeng ae tugas kanti paripurna lan matur nuwun agi. Sami-sami nggih untuk Mama Aisyah. Ada yang bergabung melalui telepon mungkin dipun sapa Rumien nggih wonten Bapak Suwarto. Assalamualaikum Habutop. Oke.
1: Yang paling ngetop.
0: Bapak Warto.
1: Iya, Mbak Uni.
0: Anggi,
1: badhe kabarnya Mbak Uni?
0: Sae, alhamdulillah. Badhe nyuwun tembang?
1: Nggih.
0: Tembange napa?
1: Kreto Jawa, Mbak Uni.
0: Dalam?
1: Kreto Jawa.
0: Kreto Jawa.
1: Kreto Jawa.
0: Dari Intan Mandasari ya? Kelayung-layung, Bu. Mungkin judulnya Kelayung-layung nggih.
1: Layung-layung.
0: Karena kereta Jawa ini kok mboten enten, tapi ada di lirik Layung-layung.
1: Oh iya iya.
0: Oke, makanya saya ketipun kelir nih Pak.
1: Nih salamnya buat Mbak Yanti, Mas Arbilan, Kang Ridwan, Mas Suripno, Mas Eri, Mbak Jemplon, Mbak Titin, semuanya lah yang lagi stasiun. Okay. Mbak Uni maksiang.
0: Nggih.
1: Dan gitu aja Mbak Uni.
0: Siap, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Starna, wonten Bapak Marto yang sampun bergabung melalui telepon nggih. Kangge senesi pun saged lanjut wonten sesi berikutnya. Kita kelirakan rumiyin tembang. Tembriki wonten saking Didi Pitak Kali Kelawing, request saking Mbak Yanti ting Bilungan Kelapok. Langsung mohon kita nikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

Sawetulukopapas Radio Banjarnegara selalu ningati tasar kurni wonten acara nipun campur sari sebut belak kata kecil Semarang gedes keranjas keranjas ngancani sahabat setara tugi jam kali welas mangke kalian tebang-tebang saking requestipun sahabat setara nggih sing sampun beberapa tipun gelayaraken tentunya menjadi penyemangat atau menghibur wonten siang hari niki. Dan semoga sahabat setara beneran terhibur nggih. Ya kalau misal gak terhibur berarti emang moodnya lagi gak bagus okay? Tapi semoga segala hal yang sedang dinikmati sahabat setara, entah itu mungkin rasa lelah karena bekerja, atau mungkin rasa bahagia okay? Atau mungkin rasa sedih ataupun gundah, tapi semoga sahabat setara ini selalu masih memiliki ruang kosong untuk mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin seringkali tidak disadari nih sahabat setara, tapi ternyata hal kecil itu kalau disyukuri bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Masya Allah nggih. Lan wonten siang iki tentunya tas dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur wonten habot obat herbal ramuan aram sing paling ngetop. Lanjut menyapa sahabat setara wonten acara nipun campur sari ting siang niki sing sampun bergabung kalian uni. Oke, saya sampai bergabung untuk beri kewantan. Tadi sampai sama mana ya, sahabat Sarah? Tadi ada yang bergabung melalui telepon. Kita sampai dulu untuk beri kewantan saking Biluan Kelampok, Bapak Prasetyo, nggih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam sugeng siang, siang ugi. Ajeng nyuwun sekar lintang asmoro. Saking Niken Salindri, lan salamnya kakek Bu Yanti, Mak Ezi dan Mak Putri Bumines Puti Tino Wardani. Lajeng wonten Papa Riono, lan kangge sedanten pamirsa setara Radio Banjar Negara. Mugi tansah diparingi sehat, amin. Lan ngapunten Mbak Kulo, kulo ampun ditimbali Pak, kangge Mbak Uni suka siang. Oh berarti ditimbali apa niki Ibu? Ibu Prasetyo berarti nggih. Oke, berarti untuk Prasetyo bisa emas ataupun bisa kakak nggih. Oke, lanjut mungkin pun lanjut wonten saking Mak Izi dan Pasigan Banyumas yang sabar bergabung kalian Uni. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Lan Mak Iziden Pasingan Banyumas nyuwun tembang Pupusing Nelongso saking Iken Salindri. Lan salami kangge sedaya pandemen setara Banjar Negara sugeng midang atakan. Lan matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada quotes-nya, urip iku koyo ngombe wetang panas, alon-alon ben ora kobong.

Quotesnya, urip iku koyo ngombe wedang panas. Wah, berarti terasa panas nggih sahabat. Oh, itu sebenarnya belum mudeng ini, maksudnya gimana? Urip iku koyo ngombe wedang panas, alon-alon ben ora kobong. Urip iku koyo ngombe wedang panas. Wah, ini kayaknya masih loading nih di uninya sahabat Setara. Mungkin Mak Eziden bisa memberikan penerjemahnya atau mungkin bisa dijelaskan secara detailnya nih, karena rasanya belum masuk di uni. Karena urip lo ketawa. Urip iku koyo ngombe wedang panas. Maksudnya semua itu tergantung sebenarnya ya, karena uni masih urip ki nang dunia tapi nggak ngerasa ngombe wedang panas sih. Jadi ya masih aman-aman aja. Jadi kayak nggak kebayang nih sahabat Setara, kita hidup tapi kita minum air panas. Jadi itu kayak udah nggak kebayang aja. Kalau minumnya secara disengaja itu kan ya bakal kebakar. Oh iya benar maksudnya ya, alon-alon ben ora kobong. Oh, maksudnya tuh di dalam hidup tuh mungkin ada satu atau dua hal yang seringkali bikin panas. Panas dalam artian tuh mungkin di situ bikin bergejolak nih sahabat Setara, entah itu emosi atau mungkin itu menjadi sebuah beban batin nggih, atau mungkin beban mental atau mungkin menguras pikiran nggih. Dan alon-alon ben ora kobong, mungkin pelan-pelan aja, enggak usah kepengin segala sesuatunya itu langsung ditenggak hari ini juga ya. Karena bisa jadi itu bakal membakar kita, tapi pelan-pelan aja supaya ngebakarnya tuh nggak ngebakar banget. Jadi biar nggak apa sih, kalau orang masak tapi apinya terlalu sempromong kan jadinya gosong nih sahabat Star. Jadi tujuannya bikin orang sempromong ya, tapi biar matang dengan bagus. Mungkin itu kali ya. Aduh, nanti Mak Eziden dijelasin aja ya detailnya.

0: atau Tangisi Ati ke Taman Asmoro nggih, atau Tangisi Ati boleh, nanti salah satu bisa diputarkan nggih. Dan matur nuwun sami-sami. Dipun gelirakan nggih sahabat Setara, request saking sahabat Setara satu persatu, dan kita gelirakan saking requestipun dari Prasetyo di Bilungan Kelompok. Tembang bakalan diputar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habuto, kandungan Habatus Sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: satu wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Sawatulukum Papasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wanten campur sari sibukut pelang takut jes warga dan sekeranya. Tasih setia menemani sahabat setara dugi jam kali welas kalian teman-teman sing gawe ademe ati tentune wanten siang niki nggih. Atas dipun sepesari kalian produk saking BT Director wanten Habutop obat herbal Ramon Arab sing paling atop. Lah sahabat setara sampai menit ke-50 wonten jam 11 nggih. Tentunya dengan sisa waktu sing wonten karena sudah sangat terbatas sekali dan selama berjalan acara juga ini sudah memasuki azan zuhur nggih sahabat setara untuk wilayah sekitar sini. Karena biasanya setiap daerah itu berbeda-beda nggih. Terus mungkin sahabat setara yang sedang sibuk-sibuknya beraktivitas bisa dijeda sebentar nggih untuk menjalankan ibadah salat zuhur dan juga makan siang. Lalu kaki saya sahabat setara di musim kemarau yang ternyata masih panjang ini yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Karena biasanya di bulan-bulan September tuh udah mulai nanti mendung hujan di sahabat setara September, Oktober. Tapi ternyata sampai hari ini masih sangat terang sekali. Dan juga tentunya ini menjadi salah satu ini menjadi beberapa kendala ya untuk para petani, terus ada juga di beberapa daerah yang memang sudah kekeringan gih sahabat setara, mungkin sumur sudah tidak keluar, air pam sudah tidak keluar ya, itu sangat berpengaruh sekali, apalagi kebutuhan air itu ya sangat dibutuhkan untuk sehari-hari gih sahabat setara. Jadi untuk beberapa mungkin saudara-saudara kita yang di daerah manapun ya, terus di Banjarnegara, kawasan Banjarnegara juga sudah banyak yang terdampak kekeringan ya, bahkan air sudah tidak mengalir. Dan banyak juga di daerah kemarin ada di kawasan Banyumas nih sahabat setara yang melangsungkan sholat istiqomah untuk minta didatangkan hujan, tentunya hujan yang membawa keberkahan nih, dan semoga hujan lekas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara kita yang mungkin sekarang untuk air sehari-hari sangat sulit nggih. Terus juga mungkin ada beberapa petani yang lumayan agak kesusahan nggih karena memang setiap sore atau mungkin di pagi hari harus menyiram-nyiram tanaman. Jadi semoga selalu diberikan kesabaran juga nggih sahabat setara. Dan juga ada beberapa di antara saudara kita yang jauh di sana ya, di kawasan Kalimantan di mana kebakaran hutan masih terus berjalan nggih, bahkan kemarin di Riau dan ini malah kemarin ada di Solo juga ya sahabat setara, Cilacap juga. Jadi benar-benar ternyata musim kemarau yang luar biasa lumayan panjang di tahun ini. Ini sangat-sangat berdampak sekali nggih sahabat setara. Dan ada berita-berita yang lainnya yang nanti mungkin bisa Uni bagikan untuk sahabat setara mungkin di acara-acara berikutnya nggih, karena sekarang sudah di 11:53. Apapun itu yang sedang dihadapi sahabat setara, semoga selalu diluaskan sabarnya, dilapangkan batinnya nggih, dan selalu meminta kepada Allah semoga lekas diberikan keringanan dan juga lekas diberikan solusi yang terbaik. Lalu dengan sisa waktu sing wonten di menit ke-53 lanjut karena masih ada beberapa tensi sing dereng Uni sapa temperiki. Uni badhe sapa rumiyin nggih supaya tembang-tembang tidak ketinggalan bisa diputarkan, dan mungkin dari tadi sudah sangat menunggu Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Request Kapusan Janji dari Didi Kempot boleh. Ini kebetulan Didi Kempot Fat Yunisara ya, tembang-tembang beliau yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan semoga kalau tembangnya bisa menghibur sahabat setara, ini menjadi amal jariah nggih untuk beliau almarhum Didi Kempot. Semoga dilapangkan kuburnya dan ditempatkan sebaik-baiknya tempat di sana.
Oke, lan kemudian salamipun kangge Mbak Aisyah yang cantik. Tapi di udara ya Mbak, cuma bercanda baik, gak apa-apa tenang aja. Uninya gak ini kok bikin serius gitu. Dan terkhusus Mbak Uni yang cantik, saya Heri Banyumas, Taradio Banjarnegara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut winking pun wonten saking somadi kasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Taradio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Uki. Hadir di Campur Sari. Kalian lagu ini pun Tatu saking Arda. Dan salam pun buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Ibu Mega, Bu Mines, Bu Rontah, Omi Kolso, Omi Kolto, Mbak Izidan, Pak Rituan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sadi, Senfilan, Pak Paryono, Braling, Saputra. Wonten Mas Ari, Herman, Hamami, Pak Dimas, Abinion, Jamal, Jaitun, dan semua sahabat setara, selamat siang dan beraktivitas. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih, sama-sama doanya baik kembali untuk semua dikasih gih. Kemudian ada Aji di Purwakarta. Halo Aji, sudah mau pukul 12 aku absen aja. Oke baik, salamnya buat Mbak Uni, semoga sehat dan panjang umur. Sampai jumpa. Oke, nanti ya di jam 1 bisa gabung lagi di acara Melayu. Dan Mama Putri, assalamualaikum, absen Mbak Uni. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf ya Bun, teleponnya gak keangkat tadi, lumayan banyak ya. Aduh, mohon maaf sekali ya Bun. Oke sahabat Stara, sepertinya wonton sesi kali ini juga sekaligus Uni pamit karena sudah di penghujung acara. Bakal lanjut malam wonton ting jam setunggal nggih kalian Uni di acara Melayu. Kangge sahabat Stara yang sudah membersamai, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Mohon maaf atas beberapa lagu yang tidak terputarkan atau mungkin ada beberapa tensi yang terlewat. Semoga sahabat Stara bisa menikmati acaranya dari di jam 10 wau nggih tugi ting jam kalehwalas niki. Dan jangan lupa selalu rutin konsumsi habut top kangge menjaga imun tubuh dan untuk ikhtiar sahabat Stara dalam pengobatan penyakit. Wonten mawon Uni tutup acara Campur Sari siang niki. Wassalamualaikum.

0: saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati.
1: Campur Sari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: gitu neng anak gue ramanya orang metu-metu lagi pegangan.
1: Aduh, lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing penting.
1: Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pak. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa, emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, Ta?
1: Si Mama. Itu kan 100% herbal alami, sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali, kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Mah. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Park Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sule 3 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Kembali bersama Uni siang hari ini nih. Masih sama Uni ya, mabelanya belum datang sahabat Stara. Udah sama Uni aja dulu ya. Bakal nemenin sahabat Stara hingga pukul 3 sore nanti di acara Melayu atau Malaysia yang hanya ada di hari Kamis dan juga Jumat. Jadi selamat menikmati ya sahabat Stara. Untuk sahabat Stara yang siang hari ini masih stay tune di 93.4 yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu Melayu, langsung saja ya bergabung di 08223110070 di 08223110070. Dengan disponsori produk dari PT Denatur, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Tobat Herbal, ramuan alam yang paling ngetap. Tadi sudah dibuka nih dengan satu judul lagu, iya sahabat Stara. Tadi ada lagu apa ya yang sudah Uni putarkan? Aprilian, Fat Ika Nizam, ya tadi judulnya Mengapa dulu ku melepasnya. Wah, lagunya sudah Uni putarkan ya. Ya biasanya gitu sih ya, kenapa dulu dilepasnya, berarti sekarang tinggal penyesalan ya sahabat Stara. Dan dalam sebuah hal menyesal itu sangat tidak enak ya, untuk perkara apapun, entah itu pencapaian dan lain sebagainya. Menyesal tuh gak enak. Jadi untuk sahabat Stara, sebelum penyesalan itu datang, mungkin hari ini bisalah ya diambil keputusan yang paling baik, yang kira-kira minim resikonya. Ya udah, jadinya kemana-mana ya sahabat Stara. Oke deh, sambil menunggu sama Sarah bergabung untuk penghangat ya di siang hari ini, di sini ada Marki nih dengan judul Menunggu. Lagu enggak lama tapi enggak baru ya.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga, harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madunvitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: kembali lagi dengan 93,4 Banjarnegara selalu di hati.
1: Oke, ya. Bersama Uni dan juga ada
0: Mela di sini ya.
1: Karena di suara yang berbeda selain Uni ya, jadi itu ada satu orang lagi. Mbak Mela dari mana? Baru kelihatan.
0: Habis hari apa?
1: Ini hari apa sih?
0: Ini kebetulan ada hari Kamis ya. Oh, hari sekarang ya.
1: Oh, berarti habis Kamisan ya.
0: Iya.
1: Gak mungkin hari Kamis jadi Selasa ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi sehat ya, Mbak Mela?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ah ya, jadi bisa membersamai sahabat Setara nih, karena sepertinya dari pagi tuh udah pada tanya Mbak Mela, Mbak Mela.
0: Aduh, kangen nih sama Mbak Mela ya.
1: Baru satu kali disapa udah langsung termela-mela. Mela itu singkatan dari apa sih sebenarnya?
0: Apa ya? Apa nih? Aku pun nggak tahu kayaknya.
1: Oh, nggak tahu ya? Mungkin Mela itu seperti meleleh karena dia.
0: Aduh.
1: Enggak. Ini karena kebawa pop Melayu deh kayaknya ya.
0: Jadi kebawa suasana ya,
1: betul
0: Mbak Uni ya.
1: Betul sekali. Oke, siang hari ini kita bakal nemenin sampai jam 3 sore ya, Mbak Mela.
0: Iya, betul.
1: Dan tentunya disponsori sama produk dari PT Denatur
0: dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Okay.
0: Dan tentunya Habutop ini dibuat dari bahan-bahan produk yang alami ya. Jadi baik untuk dikonsumsi. Dan Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh loh, Mbak.
1: Jadi
0: Uni.
1: Menjaga imun ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau imunnya bagus kayaknya bakteri atau virus yang masuk ke tubuh kita tuh kayaknya dilawan ya sama si imun tubuh.
0: Iya, betul. Bahkan virus kayaknya enggak mau masuk tubuh kita.
1: Iya, karena si imun tubuhnya sangat kebal sekali ya. Dan ini bisa untuk pengobatan juga ya.
0: Iya, betul. Untuk bagi ada pengobatan tumor, anemia, stamina, yang pasti daya tahan tubuhnya kita selalu bagus ya kalau minum ini.
1: Dan selain itu juga bisa banyak penyakit ya, karena Habutop ini satu obat tapi sejuta manfaat.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi ini wajib dikonsumsi oleh sahabat Setara, apalagi kalau yang memiliki keluhan penyakit ya. Dan selain ini sudah tersedia di setiap apoteknya.
0: Betul, di seluruh ada apotek area Banjarnegara, Balingga, Banyumas dan sekitar.

0: Iya, jadi setiap hari udah ada, tapi yang mau beli via online atau sistem COD juga bisa.
1: Bisa tentunya.
0: Melalui akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke, dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Udi dan juga Mela di acara siang hari ini, tentunya bisa bergabung di 0822 31 1070. Ini melayang selalu. Oke, yang bertelepon di sini kita sapa. Assalamualaikum, Habutop.
2: Waalaikumsalam, Habutop, Bapater, Bapak yang lagi ngetop.
1: Oke.
0: Putri.
2: Salam.
0: Kamu gak mau kenalan tuh sama Mbak baru?
1: Kenalan dong.
2: Mbak.
0: Gak mau. Kenalin dulu nih, dengan siapa ya?
1: Aku Mbak Mela, Putri. Halo.
0: Gak mau. Masih malu ya, malu-malu kucing ya.
1: Malu-malu
3: kucing dia, iya. Biasanya paling pede kalau ada yang baru.
0: Itu udah pulang sekolah itu
3: ya, ini lagi malu. Dari tadi jam 12:30 deh ya.
0: Gitu.
3: Iya,
0: oke, okay, baik. Minta lagu apa nih, Bun?
3: Biasa, Mas Hunteran.
0: Ini si paling terhantar atau si paling emas nih?
3: Paling terhantar-hantar.
0: Hantar kemana? Hantar tidur.
1: Aduh, enak banget nih waktunya.
3: Iya, mau mapan. Iya, waktunya tidur nih.
0: Aduh.
3: Lagi, ini enak banget, pules.
0: Iya, apa ditinggal tidur aja ya?
1: Aduh, jangan dong. Kasihan nanti yang nungguin.
0: Iya benar. Oke, salam-salam
3: iya, atau gimana nih? Salam-salamnya nih, Putri.
2: Salamnya buat Mama Cidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titi Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hanu, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Somadi Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Wes buat Mbak Uninya, terima Mbak Uninya, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, benar-benar nih. Ini namanya Putri. Iya, dan ini anaknya Mama Putri.
1: Masih malu-malu kucing ya?
0: Iya, sebenarnya sih dia tuh gak ada malunya ya kalau sama Uni. Ini tiba-tiba aja kayak gitu. Mungkin ada sama orang baru, jadi dia sedikit jaim kali ya.
1: Mungkin gitu ya.
0: Siapa tahu nanti Mbak Mela sama Putri ngebestie jadinya deh.
1: Ditunggu deh ini.
0: Oke, dan kemudian lanjut kita nyapa ya. Di sini ada yang sudah bergabung. Untuk sahabat Sarah mungkin bisa disapa ya Mbak Mela. Ada siapa di situ yang paling gasik bergabung?
1: Ada dari Mama Zid.
0: Mama Zidan, oke, Mama Zidan di Pasukan Banyumas ya. Mungkin bisa disapa dulu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni dan Mbak Mela.
0: Waalaikumsalam, siang juga.
1: Mama Zidan Pasinggangan Banyumas hadir nih. Request lagunya Sakit Yang Tak Kau Lihat, Mbak Uni.
0: Oke, Sakit Yang Tak Kau Lihat ya.
1: Salamnya buat Ayah Hedirham, Mbak Yanti, Umi Kuktum, Mama Aisyah, Somadi, Kasih, Braling Saputra, Mama Rani, Prasetyo, Kang Zaitun, Kang Ridwan, Pak Paryono, Cemplon, Titin Wardani, Mama Putri, Kian Leste, Sanvilan, dan semua sahabat Setara Banjarnegara.
0: Oke, komplit sekali nih salam-salamnya ya.
1: Selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada quotes-nya ya itu. Mungkin bisa Uni bacakan quotes-nya kali ya. Ini sebenarnya quotes yang tadi di acara Campursari.
1: Oh, ada quotes-nya nih Mbak Uni.
0: Jadi mungkin dibaca saya selanjutnya ya, karena waktunya agak tipis. Mungkin bisa dibacakan nanti aja untuk Mbak Ezidan. Kemudian ada Mbak Yanti yang sudah bergabung bersama Uni. Selamat siang Mbak Uni. Siang juga ya. Hadir lagi minta temannya, salammu sendiri atau berbeda kasta. kita. Aduh, wah, salahmu sendiri. Mungkin kalau menemukan seseorang terus memiliki kesalahan dan salahmu sendiri, gimana tuh maksudnya ya?
1: Gimana ya? Aku pun bingung nih ya.
0: Oke, nanti kita dengarkan lagunya aja ya. Atau berbeza kasta ya. Pokoknya kalau udah ngomongin kasta tuh kayaknya susah ya.
1: Sulit digapai nih kalau kasta.
0: Wah, ini kayaknya
1: ya?
0: Mbak Melanya yang curhat ya.
1: Aduh, gimana ini?
0: Emang pernah berbeda kasta?
1: Semoga sih jangan ya.
0: Oh, berarti belum ya?
1: Belum. Oh, jangan belum. Sampai dong.
0: Iya, semoga nanti ditemukan sama belahan jiwa tuh yang berkasta ya.
1: Amin.
0: Gimana tuh? Bersama kasta. Aduh. Jadi lawan kata berbeda kasta tuh berarti apa?
1: Ya, setara ya.
0: Oh, iya setara ya. Setara, oh, gitu. Kayak radio dong.
1: Oh,
0: berarti.
1: Oh iya, Jo. Karena kita cinta setara radio.
0: Oke,
1: okay,
0: betul. Semoga kita selalu menemukan sesuatu yang setara ya.
1: Iya, amin. Betul. Amin.
0: Baik, rezekinya setara dengan kebutuhan kita.
1: Amin.
0: Terus kesehatannya setara. Apalagi sih, aduh gak jelas nih lama-lama. Oke, dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni Matorsuan dan katanya buat Mbak Mela, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga Mbak Yanti.
0: Iya, ini Mbak Yanti yang di Bilungan Kelampok. Dan cukup kita nikmati dulu lagunya ya. Mbak Mela, tadi ada lagu apa yang mau kita putarkan?
1: Ada dari Satu Jiwa Sampai Tua ya, dari Arif. Ini requestannya siapa nih?
0: Oh enggak, ini backsong lagu.
1: Oh. Oh,
0: tadi iya, iya. Ini Mama Putri. Mama Putri apa ya? Minta apa ya tadi lagi? Yang waktu telepon. Oh, Mas Antaran. Tapi iya, kita putarkan yang paling gasing dulu, Mak Izidan. Karena Mak Izidan yang bergabung
1: awalnya.
0: Itu tadi minta lagu apa ya, Mak Izidan? Ada lagunya itu
1: Sakit Yang Tak Kau Lihat nih.
0: Aduh, Sakit Yang Tak Kau Lihat itu sebenarnya lebih ke sakit yang tidak dijelaskan ya. Jadi enggak terlihat.
1: Sakitnya di dalam gitu. Jadi enggak kelihatan nih.
0: Aduh, yang penting bombong aja biar sehat ya. Dan kita nikmati lagunya untuk Mae Zidan tapi setelah satu iklan. Berikut ini mohon disimak.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
6: Perkenalkan, nama saya Guru Mili, alamat Telaga Lele.
5: Oh, Telaga Lele, berarti yeah, sekitar radio sini nih Bu.
6: Iya, yeah, iya
5: yeah. Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
6: Iya yeah.
5: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
6: Oh, waktu sebelum
5: Sebelum itu
6: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
5: Sebelum konsumsi.
6: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
5: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
6: Iya.
5: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
6: 3, Mbak.
5: Oh, 3 botol.
6: Iya.
5: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
6: Dari radio, Mbak.
5: Oh, dari radio.
6: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
5: Iya, betul sekali ya, Bu.
6: Radio ini.
5: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
6: Iya, Mbak.
5: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
6: Masih, Mbak.
5: Ada, maksudnya perubahan di dalam
6: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
5: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
6: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
5: mengkonsumsi
6: obat ini
5: karena Vitama,
6: insya Allah manjur.
5: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan bersama Uni dan juga
1: Mela ya di sini,
0: yang tentunya masih mana-mana di acara apa ya ini ya? Melayu.
1: Pop Melayu ya.
0: Iya, Pop Melayu, apa yang Mbak Mela tahu tentang Pop Melayu nih?
1: Yang kepikiran pertama sih negara Malaysia nih ya, Melayu-Melayu.
0: Iya, karena memang dari jiran ya Melayu tuh. Tentunya dengan ciri khas lagunya tuh mendayu-dayu. Kalau kata orang tuh seperti itu ya. Terus kayak buat tidur tuh enak banget ya.
1: Enak banget. Apalagi ditambah angin sepoi-sepoi, duh.
0: Berasa di sawah ya.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya di sawah panas deh.
1: Panas sih ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak pakai tutup itu.
0: Oke, beberapa lagu sudah terputarkan dari Kuasa Sama Setara dan tentunya masih disponsori produk dari PT Denatur. Itu ada Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Lagu terakhir yang terputarkan apa ya tadi, Mbak Mela? Ada Mas Hantaran ya, lagu yang terakhir diputarkan.
1: Iya, betul.
0: Yaitu Mas Hantaran tuh dinyanyikan oleh Arif dan Yolanda. Ini bercerita tentang kebedihan seorang yang harus merelakan kekasih hatinya pergi.
1: Pergi kemana ya kira-kira?
0: Ya gak tahu sih, mungkin ke luar negeri ya.
1: Aduh.
0: Apa mungkin haji ya?
1: Amin.
0: Enggak, ini lagunya tuh bercerita tentang itu, kayak sebuah hubungan yang kandas. Itu sih, jadi mungkin nanti kalau Mbak Mela galau bisa tuh pakai lagu itu.
1: Kayaknya cocok nih ya pakai ini ya.
0: Berarti ada rencana untuk galau ya?
1: Jangan deh.
0: Oh jangan. Saya kira ada rencana untuk galau ya. Jadi lagu itu sangat cocok banget untuk sahabat setara yang mungkin hubungannya kandas ya, cintanya kandas, dan ini tentunya bukan karena hilangnya rasa sayang, tapi terhalang oleh kondisi ekonomi dan ketidakmampuan untuk memberikan harta atau mahar yang mewah. Oh, jadi ini tuh lebih keberat sama mahar ya.
1: Iya.
0: Karena Mas Hantaran itu kan lebih fokus untuk ini kan ya, pernikahan ya.
1: Iya, betul.
0: Mas Hantaran. Jadi di situ mungkin nanti kalau mau menikah untuk mas-masnya bisa dipersiapkan ya.
1: Dari dini mungkin ya harus disiapkan.
0: Iya, benar. Tapi kalau dari bayi kayaknya enggak mungkin ya.
1: Belum bisa nyari nih, belum Mbak bisa. Uni.
0: Itu ya, kadang memang cinta seberat itu ya.
1: Iya.
0: Sampai beratnya di Mas Hantaran.
1: Lagi-lagi kita bahas kasta nih Mbak Uni. Berbeda kasta sepertinya.
0: Oh iya, udah sama tuh kayak lagu yang mau diputarkan nanti.
1: Betul.
0: Ya. Beda kasta. Oke, dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di pukul 2, jadi kita sudah di pertengahan acara ya. Kita lanjut untuk yang mau bergabung tentunya di 0822-31070, di 0822-31070. Ada siapa yang sudah bergabung Mbak Mela?
1: Ada dari Mama Aisyah.
0: Oke, kita sapa Mama Aisyah itu.
1: Assalamualaikum Mbak Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Mama Aisyah mau regas lagu Isabella.
0: Oke.
1: Atau Ami Search ya.
0: Enggak, itu penyanyinya.
1: Oh, ini penyanyinya.
0: Iya, Isabella tuh dari
1: Malaysia nih.
0: Iya, ada. Itu lagu lama. Emang Mbak Mela enggak tahu lagu ini?
1: Enggak tahu tuh.
0: Aduh, Gen Z banget ya.
1: Gen
0: Z banget ya. Ini tuh lagu dulu membersamai Uni saat masa-masa SD SMP tuh.
1: Aduh.
0: Kayaknya SD deh.
1: Kayaknya aku belum lahir kayaknya nih.
0: Jadi berasa tua banget ya Uninya.
1: Aduh, enggak dong. Kita seumuran Mbak Uni.
0: Oh iya betul, kita seumuran ya. Dan kemudian lanjut
1: salamnya nih Mbak Uni buat semua sahabat setara Banjarnegara.
0: Okay.
1: Buat Mbak Uni yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi sekarang yang cantik tidak hanya Uni ya, karena kita ada dua orang, jadi yang cantik ada dua.
1: Mela juga ya.
0: Iya, betul. Benar, kita cantik dong karena kita perempuan.
1: Betul.
0: Ya. Itu udah kayak lagu pop tuh, semua aku dirayakan ya. Jadi setiap perempuan itu memiliki ciri khas dan cantiknya masing-masing. Jadi kita harus seperti itu.
1: Harus ya, ini harus ya Mbak Uni ya.
0: Harus dong. Lanjut di belakangnya ada siapa?
1: Ada dari Saint Vilain nih.
0: Saint Vilain itu di kawasan Terminal Kalibening.
1: Iya.
0: Tahu ya, udah pernah ke Kalibening ya?
1: Udah dong.
0: Oh, udah. Uni belum pernah sih.
1: Emang iya Mbak Uni?
0: Percaya?
1: Ke Kalibening.
0: Iya, percaya enggak?
1: Enggak sih.
0: Oh ya udah, lanjut bacakan aja. Assalamualaikum, selamat siang Star Radio Banjarnegara. Ya, waalaikumsalam. Iya benar, iya,
1: waalaikumsalam.
0: Banjarnegara yang selalu di hati. Dilanjut Mbak Bella.
1: Kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada.
0: Oke.
1: Minta lagunya ini Kutut Manggung utawi Dawet Ayu. Ini kayaknya yang tadi ya, sesi tadi pagi.
0: Enggak, ini ngiranya acara ini.
1: Oh,
0: acara kemarin Gending Banyumasan ya. Oke, itu di bawahnya ada lagi.
1: Ini taburannya Mbak Mela, lagunya diganti bae ya.
0: Oke.
1: Dari Fauzana, Fat Afrilia, judulnya Satu Rasa Satu Cinta nih.
0: Oke, atau Ketika Cinta Menangis ya.
1: Iya.
0: Ini dari Andres Pati. Baik, mungkin nanti bisa dua lagu atau satu lagu diputarkan dan tentunya bisa dinikmati ya oleh sahabat Stara. Apalagi ada yang lain enggak? Belum ya?
1: Jadi
0: siang hari ini tidak begitu banyak yang bergabung. Mungkin sahabat Star yang mau bergabung tentunya bisa bergabung di 0822 31 1070. Dan langsung saja ya, kita nikmati lagu. Ada lagu apa itu tadi yang mau diputarkan? Ada dari Search ya, dengan judul Isabella. Iya, Isabella. Dan langsung saja kita nikmati lagunya.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar atuh Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Santi, kembali lagi bersama Mela di sini
1: dan juga bersama Uni.
0: Iya.
1: Tentunya di acara Melayu ya.
0: Betul.
1: Ya, mau bersama kita sampai jam berapa Mbak Mela?
0: Nanti sampai jam 3 ya.
1: Berarti kita bentar lagi ya.
0: Iya, sekarang iya kan? Sudah jam 2.31 nih.
1: Ah, tinggal setengah jam kita nemenin
0: iya,
1: sahabat
0: betul.
1: Setara ya. Dan tentunya kita masih disponsori sama produk Denatur ya.
0: Iya,
1: ada Habutop, obat herbal ramuan-ramuan yang paling ketam, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Iya, ini kalau yang suka ada keluhan pada mata, ya, apalagi Mbak Mela tuh usia-usia masih muda tuh butuh sekali.
0: Sebenarnya iya sih. Ini
1: iya,
0: sih.
1: Karena kan biar melihat mas-masnya tuh jernih.
0: Aduh,
1: ya.
0: Betul. Kayaknya harus rajin konsumsi vitamin nih ya.
1: Iya betul. Kalau penyiarnya penglihatannya jernih-jernih, berarti karena sering konsumsi vitamin ya.
0: Betul.
1: Ya tentunya ini terbuat dari bahan herbal alami juga, yang di mana Vitama ini terbuat dari bahan herbal yang diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Dan ini sudah tersedia juga di setiap apoteknya. Oke, ada quotes yang belum kita bacakan ya.
0: Iya nih. Mm-mm,
1: tadi ada Mbak Cemplon. Mungkin Uni bisa baca setengah, Mbak Mela bisa baca setengah ya.
0: Nanti kita bacakan bersama-sama ya.
1: Mau bareng-bareng?
0: Gak usah deh.
1: Oh, gak usah. Jabaran lebih panjang tentang quotes urip koyo ngombe wedang panas, alon-alon ben ora kobong. Hidup itu gak selalu enak dari awal. Awalnya panas, perih, bikin kaget. Sama kayak masalah kerjaan, ujian, patah hati. Di awal pasti kerasa berat dan membakar ya. Dan kuncinya jangan buru-buru, jangan maunya instan. Kalau semua dikebut hasil

0: malah berantakan. Pelan-pelan saja, tapi pasti itu lebih selamat. Rezeki, jodoh, cita-cita semua butuh proses. Tujuannya biar kita gak terbakar, gak nyakitin diri sendiri. Kalau maksa cepet-cepet, yang ada kita stres, kecewa, nyalahin keadaan, sampai nyerah di tengah jalan. Wah. Terus kemudian lanjut, intinya?
1: Jadi intinya, wedang panas kalau ditiup pelan-pelan, lama-lama jadi anget dan nikmat. Oh. Masalah juga begitu. Okay. Jangan gegabah ambil keputusan pas emosi, tarik nafas dulu, mikir dulu. Kita harus tenang dan realistis. Hidup gak bisa digas terus, kadang kita harus nunggu sampai suhunya turun.
0: Betul, cuman kita kalau masak harus gas ya.
1: Iya, betul. Kalau masak suhunya harus pas ya.
0: Iya.
1: Gak bisa turun naik nih.
0: Ya sebenarnya itu sama kayak hidup ya.
1: Iya,
0: kayak segala sekali. Sesuatunya tuh udah harus pas.
1: Betul, harus disesuaikan dengan kondisi.
0: Iya, betul. Jadi ini quotesnya bagus sih, lebih ke tadi kan urip koyo ngombe wedang panas ya. Iya. Jadi kadang kita itu dalam suasana apapun dalam hidup tuh kadang kita moodnya tuh naik turun ya.
1: Betul.
0: Apalagi saat kita sedang ditimpa masalah, iya, lain sebagainya. Tuh kadang tidak hanya minuman panas yang kita dapatkan, tapi orang pun kadang pengen kita lahap ya.
1: Iya, betul. Hawanya itu panas sebadan-badan gitu.
0: Iya, makanya penting sekali untuk alon-alon ben ora kobong ya. Karena saat emosi tuh kita gak bisa mengambil sebuah keputusan dengan jernih.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kita harus menurunkan
0: dulu. Betul ya. Emosi. Kadang suatu masalah atau suatu ujian yang mampir ke kita itu kadang hanya menguji reaksi kita.
1: Betul sekali.
0: Jadi setelah kita dihantam tuh kita langsung bereaksi.
1: Gimana
0: atau kita
1: sih respon kita?
0: Atau kita tenang dulu baru menenggelamkan.
1: Asik.
0: Tapi ini bukan perkara laut ya.
1: Cocok Mbak Uni.
0: Iya, jadi ya intinya gitu ya, untuk semua sahabat Sara, bahwa hidup itu selalu ada rintangan, ada masalah, dan jadikan itu semua adalah proses dari hidup ya. Dan kita pastinya tidak hanya Uni, tidak hanya Mbak Mela, tidak hanya Mbak Ezidan, tapi semua sahabat Setara ya. Mereka itu pasti hidup punya fase hidupnya masing-masing.
1: Ada
0: ya.
1: Fase yang naik, ada juga fase yang turun.
0: Iya betul,
1: ya.
0: Jadi benar ya bahwa roda kehidupan itu berputar.
1: Selalu berputar.
0: Jadi kita di tengah, di bawah, di atas ya.
1: Gitu.
0: Terus ternyata rodanya gak mau diam, karena kitanya maunya gas terus. Jadi jalan terus ya. Ini sangat bagus ya quotes-nya. Mungkin untuk quotes-quotes yang lain bisa menyusul ya Mbak Mela.
1: Bisa.
0: Atau Mbak Mela ada quotes mungkin bisa dibagikan?
1: Belum ada tuh.
0: Belum ada, yaudah nanti dipersiapkan saja.
1: Siap.
0: Ya Mbak Mela. Siapa tahu menjadi self reminder untuk sahabat Setara.
1: Betul sekali. Ini pun jadi self reminder buat kita ya Mbak Uni.
0: Betul sekali ya, bahwa hidup ya memang begitu.
1: Iya.
0: Hidup
1: pasti
0: berarti
1: ada naik turunnya.
0: Oke, dan itu ya sahabat Setara. Dan ini katanya betul Mbak Uni, Mbak Mela 100.
1: Betul.
0: Lumayan
1: nih.
0: Kita dapat 100 nih.
1: Alhamdulillah ya, kita udah enggak sekolah tapi dapat 100 nih.
0: Okay. Cuman untuk usia-usia kita tuh kita maunya bukan yang 100 nilai.
1: Apa tuh?
0: Yang bisa buat ngopi juga.
1: Merah-merah juga ya Mbak Uni.
0: Aduh, realistis kan katanya. Oke, dan karena sisa waktu tinggal di beberapa menit, kita nikmati lagu-lagunya ya Mbak Mela. Dan tentunya dengan produk Denatur. Di sini ada lagu apa nih yang sudah terpasang rapi? Ini aja kali ya, dari Maulana Wijaya
1: ya,
0: dengan
1: ada Biarlah Aku Sendiri.
0: Oke, okay. Wah ini apa sih sebenarnya? Langsung kita nikmati saja ya, bareng-bareng. Siap di Glir, Biarlah Aku Sendiri.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni dan juga ada
1: Mela di sini.
0: Yang mana-mana pop, pop Melayu bener.
1: Pop Melayu bener ya.
0: Yang di mana sudah di menit ke-53. Di pukul 2. Berarti sudah waktunya pamit nih.
1: Iya, udah.
0: Apa belum?
1: Selesai nih ya.
0: Oh, udah mau selesai. Jangan pamit dulu kali ya.
1: Kita ngobrol sebentar ya.
0: Iya, takutnya sahabat Star nyariin kita.
1: Nanti kangen gimana nih, Mbak Uni?
0: Aduh, emang kangen. Enggak sih, bosen kali ya. Enggak ya?
1: Jangan bosen semoga ya.
0: Jangan bosen, oke, baik. Dan berjalannya acara hingga di sesi kali ini tentunya dengan disponsori pada dari PT Delator, ada Habutop dan juga ada Vitama. Dan juga sahabat Star, jangan lupa selalu gunakan Sultana juga.
1: Sultana,
0: minyak herbal serbaguna ini untuk menjaga kesehatan kulit yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Ada ini yang mau dibagikan artikel. Ini tentang apa ya tadi?
1: Penyakit sejuta umat ya, Mbak Uni ya.
0: Oh iya, benar, penyakit sejuta umat ya. Apa Mbak Mela juga sakit ini?
1: Semoga sih jangan.
0: Oh enggak, iya berarti alhamdulillah. Asam lambung. Iya, ini ciri-ciri asam lambung naik. Dan ada penanganannya ini dilansir dari Alo Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ciri-ciri asam lambung naik. Wah, gimana tuh ciri-cirinya? Dapat diketahui dari beberapa keluhan ya, dan nyeri dada, ada sensasi panas di ulu hati. Meski umumnya ini tidak berbahaya, tapi penanganannya tetap perlu dilakukan agar naiknya asam lambung tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Dan mungkin kayak Mbak Mela sering menjumpai ya, mungkin entah teman ataupun keluarga.
1: Iya, banyak sih ya.
0: Iya, penderita asam lambung dan ternyata tuh sebenarnya nggak enak ya.
1: Kata mereka sih nggak enak ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Soalnya kayak gimana gitu katanya.
0: Iya, yang pasti kalau asam lambung itu rasanya perih.
1: Iya,
0: ya, di ulu hatinya perih. Dan asam lambung ini adalah cairan tidak berwarna di lambung yang berfungsi untuk memecah makanan. Jadi setiap orang itu punya asam lambung ya. Cuman yang bikin sakit itu kalau asam lambungnya
1: naik
0: ya. Jika kadarnya normal, asam lambung sebenarnya kan baik sekali ya untuk pencernaan, karena kita itu makan di ini sama si asam lambung.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Nanti kan kita di mah itu dicerna oleh si asamnya ini.
0: Iya, betul. Jadi tapi kalau kadarnya sudah berlebihan dan otot bagian bawah kerongkongan juga melemah,
1: betul,
0: ini asam lambung bisa naik hingga ke kerongkongan, dan kondisi ini dikenal dengan istilah GERD.
1: Betul.
0: Atau penyakit asam lambung ya. Dan ini banyak sekali anak-anak muda yang kena asam lambung.
1: Iya,
0: karena penyebabnya tuh banyak sekali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi
0: tidak
1: anak muda sekarang kan sukanya makannya yang pedes ya.
0: Iya, terus selain pedes juga pola yang jelas, pola hidup yang lainnya tidak dijaga.
1: Betul.
0: Ya. Dari pola makan yang tidak teratur.
1: Iya.
0: Terus jarang olahraga.
1: Betul.
0: Overthinking tuh.
1: Itu masuk sih ya.
0: Stres ya. Itu pengaruh sekali ya, stres. Karena stres itu juga termasuk pengaruh utama dalam sebuah penyakit.
1: Iya.
0: Karena orang yang stres tuh biasanya malas makan.
1: Betul.
0: Tidurnya jadi kurang.
1: Iya.
0: Karena overthinking.
1: Begadang,
0: kan
1: ya.
0: Iya. Terus kemudian olahraga males.
1: Betul sekali.
0: Minum mungkin juga malah lupa, gak inget ya. Iya, nah
1: karena
0: itu
1: overthinking itu ya.
0: Nah itu, jadi ternyata sumber dari penyakit itu bisa juga disebabkan oleh stres ya. Makanya penting sekali untuk jaga pola hidup yang sehat. Dan sahabat Estara bisa tahu atau ada ciri-ciri nih dari asam lambung saat naik ya.
1: Betul,
0: yang bisa
1: sekali
0: sahabat Estara ketahui. Yang pertama itu sensasi panas di ulu hati.
1: Jadi itu di bagian dada ya, Mbak Uni ya?
0: Dada ke bawah, di tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Itu kan ulu hati, itu biasanya agak perih. Kemudian ada nyeri dada juga. Ini sebagai salah satu ciri-ciri asam lambung naik. Dan kemudian batuk juga. Oh, sampai batuk ya ternyata.
1: Batuk ternyata ciri-cirinya juga ya.
0: Oh, mungkin karena saking seseknya gitu kali ya. Jadi ini di sini batuk sebenarnya merupakan refleksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari zat asing. Iya, baik virus, bakteri ataupun debu. Tapi jika batuk yang Anda alami ini tidak kunjung sembuh, meski sudah mengkonsumsi obat batuk, konsultasikan ke dokter ya. Dan itu bisa juga merupakan salah satu ciri-ciri asam asam lambung naik. Oh, jadi kalau batuk berkepanjangan ya. Terus kemudian sulit menelan makanan. Karena biasanya keluar lagi ya.
1: Mual soalnya ya.
0: Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi mau keluar. Kemudian bau mulut. Wah. Mual dan muntah, sesak napas ya. Itu sahabat setara. Dan ada beberapa tips penanganan saat asam lambung naik. Mungkin sahabat setara di yang memiliki riwayat asam lambung suka naik ya. Jadi bisa ya, beberapa ciri bisa dilakukan, penanganan.
1: Penanganan nih, penanganan mengatasi asam lambung saat naik.
0: Oke, bisa apa aja nih?
1: Pakaian, celana, ikat pinggang. Jadi kalau misal lagi sekolah nih, udah kerasa tuh asam lambungnya naik, longgarkan dulu ikat pinggangnya.
0: Mungkin bisa ke kamar mandi ya.
1: Iya.
0: Terus kemudian lanjut. Terus, bisa
1: kalau lagi istirahat nih, duduknya itu lagi ditegakin gitu, jangan bungkuk, Mbak Uni.
0: Oke, ya. Jadi bisa menegakkan posisi duduk ya. Terus kemudian bisa
1: meninggikan, berbaring dengan posisi kepala lebih tinggi ya.
0: Oke, berarti meninggikan posisi kepala. Oh iya, yang dibantalin kepala ya.
1: Kepalanya harus tinggi gitu dari posisi badan.
0: Oke ya, dan bisa juga sahabat saran untuk rajin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat yang paling utama ya. Jadi dengan minum yang cukup ya.
1: Minum air putih ya.
0: Iya, itu cukup air putihnya. Makan makanan yang sehat, bergizi ya. Karena sekarang banyak anak muda juga yang lebih suka junk food ya.
1: Betul,
0: atau
1: sekali.
0: Siap saji. di sini ada yang muda ya, dan Mbak Mela itu yang terah yang kayaknya juga kesindir. Terus kemudian tidur ya,
1: tidur
0: yang cukup,
1: yang cukup ya.
0: Terus kemudian olahraga
1: rutin ya. Rutin berolahraga.
0: Kemudian pengelolaan emosi atau stres dengan baik ya. Karena setiap orang itu pasti punya waktu untuk stres.
1: Betul sekali.
0: Setiap orang punya waktu untuk punya masalah.
1: Betul.
0: Ya. Tapi tidak usah terlalu berlebihan.

0: Oke, 93 Kompas Tara di Ubaya Negara Saudi Hati. Mohon maaf sekali sahabat Tara, kita ternyata ajan ya, gak tahu. Dan ini sudah mengucap acara, jadi kita waktunya pamit untuk sahabat saya yang sudah membersamai Uni dan juga terima kasih dan semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Oke, dan ini karena sudah di pengunjung acara, habis ini dibersamai dengan Suta Sahara ya?
1: Iya, betul.
0: Suta Sahara bakal membersamai di acara berikutnya, yaitu di acara
1: Dangdut ya?
0: Iya, Dangdut Nostalgia, ya. Oke. Dan ketemu lagi besok, kita Uni bakal nemenin di pukul 6 sampai di 12 siang. Mungkin besok bisa sama Uni, sama Uni ya?
1: Iya, Mbak Uni besok ya.
0: Iya, dan jangan lupa untuk sahabat Star selalu rutin konsumsi Habotop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Star. Itu saja, dan kita tutup. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara. Dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama yang selalu cetar pembahana dan selalu setia menemani di sore hari Anda. Bersama Setara akan menemani sahabat Setara di Dangdut Nostalgia atau Dangdut Lawas sahabat Setara selama 2 jam ke depan nanti ya. Tenang saja, tak kancani, sak boleh, sak jose. Spesial di Dangdut Nostalgia, sahabat Setara juga bisa ikut bergabung dan request lagu salam saling sapa di udara ya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Senantiasa dipersembahkan oleh Habuto, peramuan herbal ara paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Pokoknya bikin aselet jocis. Nah, kanggo papak-papak, obat kuat sing herbal pain. Kayak Habuto, peramuan herbal ara paling top. Bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda di Banjarnegara dan Purbalingga sahabat Setara ya. Atau bisa pesan langsung bisa di nomornya Setara Radio Banjarnegara atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Mudah banget pokoknya ya. Zaman sekarang mah gak usah repot-repot, duduk diam manis di rumah, barangnya datang sendiri. Dianterin sama abangku kurir maksudnya ya. Aduh. Menit yang ke-21 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang sudah diawali dengan Ikke Nurjanah Air Mata Pengantin yang bertepatan di hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Lagu kedua sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara. Ada RT 5 RW 3 bersama Cici Paramita. Aduh. Syahdu, du, 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tahu ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana.

Jalan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan lampu Bangco, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa, silahkan diperkenalkan, Pak.
4: Dengan Bapak Adi.
3: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
4: Di Treweng, Pak.
3: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
4: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
3: Yaitu habis berapa botol, Pak?
4: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
4: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
3: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi vitamin?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi vitamin sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi vitamin jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli vitamin di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: vitamin solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau makan enak takut kolesterol, mau manis-manis takut diabetes, atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau, Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam 1 minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu, kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang mempersurutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah dipahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina seperti diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang aspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini, agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu, seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan, kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah siang. Kalau perlu, jangan terbalik, kita masih melotot, orang malah gembira, karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu. Orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. baik kaya karena kedudukan.
2: Orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat.
0: Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong.
2: Masya Allah.
0: Orang kaya sombong walaupun iblis senang.
2: Orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya.
0: Udah miskin sombong kira-kira. Kira-kira yang disombongin apa? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah.
2: Ketika ditanya kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam.
0: Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar!
2: Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis,
0: dan dia tanamkan itu kepada kita
2: supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang,
0: tapi iblis senang.
2: Mentang-mentang ada ilmunya,
0: satu-satunya ustaz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar.
2: Sombong karena ilmu.
0: Sombong karena pangkat.
2: Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan.
0: Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu?
2: Titipan.
0: Pada suatu saat akan

aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslim, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomorsatukan. Dia selalu ingin disempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya sesuatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun fasik, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis geduk betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya, walaupun korupsi, kalau sudah kelas kakap, tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsi miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah

0: Siku. Ada orang bilang, ah sekarang mah, kalau jujur-jujur benar, gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang yang haram aja serap. Rupanya sering makan undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi, kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu, tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, Bang, ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah. Lumayan nggak? Enggak. Islam, kalau Islam, Pak. Kata temannya, sembahyang nggak? Kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya. Kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Benar. Subuh sembahyang dia. Dia sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh begini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dan ada di sendal jepit. Sudah, bayar 25 rupiah, ulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh semuanya. Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-raji wal murtasi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh
1: keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan kelangsungan hidup

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: boleh nanya gak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Mbak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh, Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Abu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel radio naik wonten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Menggunakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
1: Nah, iki wayang lagune judulnya Sekti Sun.
2: Sekti. Ya. Ya, aku orang nyanyi sekti soalnya.
1: Ya.
2: Ya, nyanyi sekti aku.
1: Tokoh sekti, tokoh sama ya. Apa ini nih?
2: Nek wong sekti wong Jawa gitu.
1: Sekti ki nek Indonesia nek Saras 008. Terus Wiro Sableng.
2: Ya.
1: Nek luar ya ono Batman. Batman. Terus Spiderman.
2: Spiderman iya, Spiderman
1: apa ini? Ini biasanya kalau mau gue nempelnya neng omah-omah lo. Kayak kayak lo. Kayak kayak lo.
3: Walah, kulis kau samplong ya kok nyanyi kan menek berantar ya. Eh, nah, tolong ikan, ya kan? Kan? Tolong ikan aku lo.
2: Ya gila,
1: itu bikin kok.
2: Kata-kata kan?
3: Malah ngejelok itu uang orjen kan?
2: Tolong ya? Kata-katanya apa? Kata-kata?
3: Ini angin berantar mau ngejelok kata-kata.
2: Tolong ya? Kata-kata sih lo.
3: Kata-katanya, ya kan? Kata-katanya ya. Ning prapatan enek Spiderman. Wis dadi mantan kok isih njaluk
2: pap. Hey, apa kuwi?
3: Anu,
2: pap.
3: Paperman.
2: Sekti, Kang.
3: Aku tadi tulung iki piye iki,
1: Kang? Ya, mudun sik terus. Unggah isor mudun ra iso iki. Kang. Ayo nyanyi sekti.
2: Ayo sekti bersama Spiderman.

0: kape.
1: Waduh, searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
2: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
1: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
2: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
1: Terus, udah nemu?
2: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
1: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
2: Habutop?
1: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: khasiatnya.
1: Ini nyatanya buah nari itu nyata, padahal ini buah ini betul-betul bagus apa tau buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
0: Ya, terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
1: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengasuhi apa tau, orang manawi alatnya tau.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah,
0: rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak.
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar gak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kita sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 082.
2: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
1: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
0: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
1: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Yah, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, nggak dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiarin penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh, buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
2: Enak tahu ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
1: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
2: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
1: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi kan?
2: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
1: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
2: Iya deh ayah, maaf ya.
1: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
2: Oke ayah.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mau makan enak, takut kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banten Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Apa itu, Bah?
2: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata awam gak jelas, gak punya tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
2: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
2: Iya, sok Cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
2: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas,

0: keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbulgi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: terbukti aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: goreng harum baunya. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Banyak alasan dan juga banyak istilah. Jawab, jawab.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
3: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: itu. Sebelum itu.
3: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum tapi, konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
3: Iya.
2: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, masih perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: Sara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan.

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyo saya mau ganggu waktu ale sekedar kalian ibu sinten nggih?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose kepripun setelah
2: alhamdulillah. Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Kaktus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Kenalkan, Pak.
1: Dengan Bapak Adi.
0: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
1: Di Kreweng, Pak.
0: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
1: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
0: Yaitu habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
1: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Wah, wah, wah. Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Oke, pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yuk. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Buka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak Sinten nggih alamat pundi? Kamar
2: Jono, Kagane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngdhar Habutop mawon kados sing lingkar sembuh.
1: Nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah nggak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping. Apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang nggak diminum Habutopnya. Nggak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, malah bawa-bawa mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi agak doyong-doyong sedikit. Gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma, atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sidik gitu ya. Ada koruptor soan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya dijukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu gak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhruja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa bakul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azzaim pernah bikin seni ya, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam. Tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya. Ya gitu kata Mbak Mun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma. Atau fleksibel kayak padi. Nah Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya. Padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua Nabi yang sepurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang gak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang enggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardho. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena dibolak-balik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumaknina, yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran enggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepat. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepat? Setan baru tata-tata mau goda, saya sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim, tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ, sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini baru, berarti baru memulai kiai, kalau pakai umur nubuah ini baru. Tapi memulai. Jadi mazhab itu penting, jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti enggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin tuh ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin, nah dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya enggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, "Ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa?" Jawabnya Imam Malik lucu. "Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Melihatan. Ini kaget. Ini kiai kok kedronyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya. Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampean, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Sehingga orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Maksudnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Enak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang yang sesi proposal, maksudnya diatur yang sholat. Maksud. Ini cerita-cerita apa logika-logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi diantara orang-orang pilihan termasuk bahkan diantara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Ya saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak-agak sopan karena gak pernah mondok di Salafiyah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini khalil rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi ya Allah. Kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin. Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Kata Ibrahim, oke, okay, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah, ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok, repotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu tidak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat mas. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail, Pondok Salafiyah jawabnya pede semua. Gak ada ragu, gak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga, ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali, sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud, kemudian ditinggalkan kosong, dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qolyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu tidak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastau li'al kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyuruh sewu berpolitik. Mulai Wali Songo. Sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang ceritanya itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, sebagai orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hasyim ya sudah mimpin Masumi, zaman Kiai As'ad pengaruhnya besar. Sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok gak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi gak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukur. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang gak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya Nyuwun Sewu ya sa'age Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf. Karena gak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin, itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat, sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya ijtihad para kiai, sementara Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyuwun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama. Sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan Umarok, kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Kiai As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan Umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun apa? Ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Syed Muhammad, gurunya Kiai Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya enggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya enggak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya nak khataman yo rodok bodoni itu loh. Di wis diwaca buanter sing nyemak yo ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafaz-lafaz yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak men. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Syed Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa teman? 700 juta, ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa?
5: 800.
4: 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau bisa. Ini saya baca, ini kitabnya Syed Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Firuz Ad-Dailami wa wa Ibnu Uthman Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi sholat aghairiha, kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup. Untuk 7 turunan. Ini sudah susuk, ini sudah susuk ini. Lipet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaidihi an Hudzaifah marfu'an. Mangkoro aku huwa wawu ahad alfa marrotin fakotis taro nafsahu minawah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wahadal adatu huwa al-ma'rufu bi'ata kotis somadiyah. Wakat naso jama'atun muta'akhiril malikiyah ala stihba bi'ata kotis somadiyah. Wahaddu ala kiro'atiha wa stikmaliha minhum asyai abdussalam al-asmar. Saya terusin ini. Jadi kulluha ulai istahabbu ata kota somadiyah ma'atiro fi ba'dihim kalmisnawi bisyidati du'fi hadisiha i'timadan ala anahada minal fadu'il allati yutazahalu fiha faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha falabaksa bidhalik ala syarti alla ya'ta kita subuta dhalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqwa fil kizbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering praktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca, anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anake gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza matabnu adam min qata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyaiin sholihin yatullah. Yang ada itu aw waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah kata. Akhirnya anak itu tinggi Gus Gil. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh kula mendhet sithik. Wong aku anake. Kadang-kadang enggak orang lain baca buahnya anake mau mlebu metu mau enggak mangga no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan awqiyayin sholifin tapi awwaladin sholifin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya aja tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya aja tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Syadzili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu, enggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yukfar lahu ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahu ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abu Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah enggak anak cucunya mengistighfari dia? Enggak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar untuk supaya pas melafadzkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya falam annahu la ilaha illallah tas wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah-olah di orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh mengistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Itu caranya gimana? caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh, dikompetisikan itu boleh, kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan, gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkum fis samawat. Kalau bikin langit, kalau enggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Aku lihat tuh buranakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga kiai Asad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga kiai Asad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara bilang. Lah yo gak gawe langit bumi, gak di prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abihi. Mut'im itu orang pinter, pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin. Tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel. Nanti jadi geger, orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Pasul masail tok. Zaman itu mau gak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca watur wa kitabi mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling enggak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu bumi? Ya pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu. Ya saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadi lah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyantet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di tag hadisnya at abad al malaikah kan di tag. Itu baru subhanallah alhamdulillah, itu sudah mencapekan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang, kasihan malaikat karena nanti. Jadi itu ya ada madhabnya itu, jadi kalau Gus Azaim sholat lama, tak saingi sholat cepat itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepat kayak saya tadi, setan pas tata-tata, mau goda pas rukuk, saya sudah itidal. Mau goda itidal, saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah. Cara orang Madura agak khilaf di sini. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran, itu dilatih lah, dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair. Gak apa-apa, kalian ngaku Tuhan tuh gak apa-apa. Tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fisama. Am khalaqu samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya gak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Ya itu tadi, dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja enggak bisa. Ya sudahlah, kamu enggak usah ngaku Tuhan, enggak level katanya tata wong gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail ndak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah ndak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasik santri-santri. Ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir? Tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah. Saking senangnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya, saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alikal Quran apa litasko itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini, gini, gini, gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah. Engkau ngandani kami dengan Quran yang enggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana, enggak pernah mondok. Mondok gimana, saya kafir. Jadi artinya gini, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Allah enggak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran, bima lafah malaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya enggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang enggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya. Ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran, Pak. Saya ini dokter, katanya. Maksudnya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat, itu sesuatunya mewujud apa enggak? Ya pasti mewujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mewujudat, kemudian kamu katakan kholakohal adam. Bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Nah, mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau jawab pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan enggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawatis, labuda min muhtis. Meskipun mereka, nah muhtis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan enggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud enggak? Ya mewujud Bapak. Bisa enggak sesuatu yang enggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya enggak bisa, namanya enggak ada itu enggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isin lah.
5: Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man kholakoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholakoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah, kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini. Sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qobla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani, ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul Adam? Masa maujudat khalaqahul Adam? Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah kul falillahil hujjatul baligh. Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah. Fair betul. Gak apa-apa saya punya pesaing yang gak tahu Allah. Tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari. Materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja gak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud itu adek. Nah harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kulhatu apa? Burhanakum dan. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu ni bi kita bimin qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan lata uzza jadi Tuhan, jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balagho, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek, sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat kholakoha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngetikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal Adam. Terus kita goblok bareng. Ya iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, kok lu saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu enggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin. Yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini. Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak, ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Ya kayak Cina itu, ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial. Yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida, innaha dala se'un ujab. Ini aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar, dan yang diomongnya orang kafir. Tidak anak Mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak Mahatali gak paham Quran, kebangetan, orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan, kamu suka enggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya enggak suka lah Muhammad, kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, enggak enak. Majikannya satu saya, satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung, berarti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Darabawo masalah rojulan. Fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi faham. Ketika ada orang tidak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang ke Azaim, 1 juta. Ya. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif. Ya, aneh enggak? Saya ini orang aneh enggak? Orang aneh enggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang tidak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malim. Budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian fa'amila hadal abdu budak ini kemudian bekerja dan a'tohullah tahu. Hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan. Ayasurukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja terus disuruh setor apa? Hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin gak ada budak ginilah. Saya nyuruh Zahid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot. Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas Muslim dan semuanya tanpa paksaan la ikroha fitin karena kotabayana rustu minal kum. Nah, cara tabayana gimana? Yaitu punya kemampuan menjelaskan. Wal kita bil apa? Mungkin. Ini makanya saya mohon lah. Ini saya mohon semohon mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah Asad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim semuanya harus punya kemampuan wal kita bil apa? Mungkin. Sehingga di antara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah, itu meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngintikan, la adwa wa la tiarata, gak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken, dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu, ya Rasulullah kata engkau gak ada penyakit menular. Tapi ini unta yang enggak gudikan, tak jejerkan yang gudikan, ikut gudikan. Berarti kan menular.

0: Ya ngoten mawon, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
3: Oke.
2: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya.
3: Oke.
2: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
2: Okay.
3: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol satu, yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selamat

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
1: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
2: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
1: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
2: Udah, Bude. Soalnya sekarang Bapak sama Ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi Bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
1: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ampun Bu Juleha, saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai nggak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja nggak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang, tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Koma Sara di Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Setara. Selamat hari Jumat ya, Jumat berkah. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua ya. Dan hari Jumat hari yang penuh kebaikan ya, hari dimana segala kebaikan dilipat gandakan dan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dari beliau dan semoga kita selalu dalam naungan beliau dan tentunya kita selalu bisa, semoga bisa ya meneladani sifat-sifat beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Setara, pagi hari ini kembali menyapa dan bakal nemenin sahabat Setara di tanggal 4 bulan September ya 2026. Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara di pukul 6:15.39 waktu Satun, Uni menemani di 3 acara karena hari ini Mbak Ditanya libur sahabat Setara. Ada tembang kenangan dan dut pasar senggol dan juga campur sari yang bakal Uni temenin dan tentunya menghibur sahabat Setara di Jumat ini. Untuk yang mau bergabung bersama Uni, request lagu, salam sapa, berbagi motivasi, atau mau bertanya seputar produk dari PT Denatur, bisa bergabung di 08-2231-1070 di 08-2231-1070. Dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habuto Bati Herbal Ramona Rap yang paling top dan juga Vitama Salosi Kesehatan untuk Mata. Oke, dan sahabat Setara, tadi ada dua lagu ya yang sudah terputar, Gelas-gelas Kaca sama tadi dari Nini Karlina dan Dul Sumbang dengan judul Kalau Bulan Bisa Ngomong. Itu menjadi lagu pembuka tadi ya sahabat Setara. Tapi Uni sudah menyiapkan lagu juga sambil nunggu sahabat Setara yang mau bergabung, mungkin mau nambah lagi tensinya ya, dan sebagai penghangat di pagi hari ini untuk menghangatkan Uni yang baru sampai ya, karena pagi ini dingin sekali sahabat Setara. Di sini udah Uni siapkan ada Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals, ada Singkong Keju dari Billboard, dan kemudian ada Ebit GAD dengan judul Ada Yang Tak Mampu Kulupa. Dan kita nikmati satu persatu sahabat Setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih setia menemani sahabat Stara hingga pukul 12 nanti di acara Tembang Kenangan, tentunya hingga pukul 8. Dengan banyak tembang yang sudah diputarkan Tembang Kenangan ya, ini adalah waktu pagi di mana sahabat Stara bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan ya, karena lagu kenangan itu tak lekang oleh waktu. Walaupun diputarkan di beberapa tahun kemudian tuh ternyata masih terasa ya, vibes kenangannya tuh benar-benar kenangan banget. Atau mungkin sahabat Stara itu menaruh seseorang di dalam lagu tersebut ya. Nah biasanya saat lagu tersebut terputarkan, iya sudah runtuh semuanya ya. Jadi untuk sahabat Stara, tapi semoga tembang kenangan ini tidak menjadikan sahabat Stara galau ya, tapi lebih terhibur di setiap paginya. dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, The Habutobat Herbal Ramadhan RP Maling Top, dan juga ada Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata. Terbuat dari bahan herbal, alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, menjadi solusi untuk sahabat setara dalam menjaga kesehatan dan juga untuk pengobatan. Tentunya sudah tersedia di setiap apotek sahabat setara untuk Banjarnegara Purbalingga. Setiap apoteknya sudah tersedia. Yang mau sistem COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Dan yang mau bergabung tentunya di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Ada yang bergabung? Assalamualaikum, Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati itu pelaman harap sangat ingetan Mbak Uni.
7: Dalam, ada Ibu Mines.
8: Iya. Mm-mm. Aku minta Dalam Kerinduan.
7: Dalam Kerinduan.
8: Ya.
7: Lagunya siapa itu?
8: Ini ngebuat ada Bunda Ii. Mm-hmm. Di Gejobong Bandingan monitor tuh katanya.
7: Oke, ada Bunda Ii ya.
8: Ya, Bunda Ii.
7: Halo Bunda Ii. Selamat ya, menikmati kenangan
8: sama pelangi.
7: Oke.
8: Becemplon. Halo.
7: Halo.
8: Iya, becemplon.
7: Nggih.
8: Halo.
7: Halo.
8: Becemplon. Omekotem. Terus semuanya saja lah sih pada manita.
7: Siap Bu.
8: Mbak Uni sehat. Runtah karo Mega, karo Eli. Udah gitu aja.
7: Oke.
8: Eh tambah satu Yanti. Iya Yanti tuh.
7: Oke.
8: Di kampung.
7: Tinggi.
8: Terus cuma di. Udah gitu aja. Makasih ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ibu Mines ya, yang ada di Purbalingga. Tadi salah-salahnya komplit. Oke sahabat Estara, lanjut menyapa yang sudah bergabung bersama Muni di acara pagi, yang bergabung melalui tensi untuk melanjutkan lagu tadi Dalam Kerinduan, request dari Ibu Mines ya, dan nanti dilanjut dengan lagunya sahabat Estara. Salam Kak Penyiar, salam, aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Wah jauh nih ya. Aku mau request lagunya Astrid Terpukau. Aduh sayang banget nih, ini masuknya lagu pop Indo, jadi bisa diputarkannya di hari Minggu pagi ya. Dan kirim salamnya buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Saud Parulian Purba yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya, makasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke baik, ada David Siburian ya di Pontianak yang bergabung melalui atensi, dan tapi sayangnya tidak bisa terputarkan karena itu lagunya lagu pop Indonesia, bisa diputarkan di hari Minggu pagi ya. Oke lanjut, ada Mbak Yanti di Belahan Kelampa. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta temannya surat undangan. Kemudian untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mbak Izzy, dan Mbak Putri, Mikol Tumikolso, Mama Syifa. Ada Mbak Bintang, Mbak Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Ibu Ronta, Ibu Mega, Mbak Hanum. Kemudian ada Mbak Reni, ada Mbak Siti. Kemudian semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan matur suwun, enggi, sehat selalu untuk Mbak Yanti juga ya. Sanvila di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan Mbak dari albumnya Dian Pasesa dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur, atau Satukanlah Hati Kami. Dan ini dikirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Satu lagi sahabat Estara dan Mama Aisyah, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni cantik, waalaikumsalam pagi Bunda cantik. Mama Aisyah di Karangjati Susukan ya, mau request lagu Ada Apa Dengan Cinta dari Meli Guslo. Wah ini gak bisa masuk kenangan kayaknya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, ada Mama Tegar, Mbak Zidan, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Mines, ada Mbak Runtah, ada Ibu Mega, Mbak Titin Wardani, Mbak Bintang, Mbak Pelangi, Mikol Sum, Mikol Tum, dan untuk semua sahabat Estara Banjarnegara. Buat Mbak Penyiar yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya Bun. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu sahabat Estara. Kita mulai dari Dalam Kerinduan, request dari Ibu Mines. Dan nanti bakal dilanjut dengan yang lain untuk atensi selanjutnya Uni Sapa di sesi selanjutnya. Dalam Kerinduan, kita nikmati bersama.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badut Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.